0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Saya Mak Pak Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Semenda sambutan Hari Bapa 2026 zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: rahmat yang mah. 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama lepas dengan yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
2: Yang berasal dari Tanah Jawa, menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
5: Maksudnya
3: Lensa Minority, setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kecerdasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Semestinya hanya di TV OK.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini menemani saudara Wirama hujung minggu sehingga 12:30 hari. Dan untuk malaman saudara, setiap Sabtu dan Ahad untuk segmen Wirama hujung minggu bermula 6 pagi hingga 6 petang, sementara Simfoni hujung minggu bermula 6 petang hingga 6 pagi. Baik, saya ucap terima kasih yang mengantarkan ucapan selamat pagi, selamat bertugas kepada saya lah untuk pagi ini. Semangat saya nak bekerja, semangat saya nak bertugas. Daripada kiriman Kak Zana dari Taman Bangi Indah, juga ada Kak Zornaili Adam dari Pontian, juga ada Kak Mas dari Alosta, Cik Abdul Jalil Paiman di Kota Tinggi, kita ada Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak, juga kita ada Long Basri dari Bandar Baru Perda Pulau Pinang, juga Haji Bari di Mengkuang Bidu Perak, Cik Jali Boyan dari Singapura. Juga ada dua kiriman ucapan yang saya nak kongsikan daripada Kak Azizah Mansor dari Seremban Negeri Sembilan. Ucapan selamat hari lahir buat cucu Nur Irdina binti Muhammad Amizul Fahmi yang berada di Sepang, Selangor. Dengan ucapan semoga Kak Dina menjadi anak yang rajin belajar, rajin menolong mama dan babah, menjadi permata pintar dan cemerlang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi kiriman yang ingin saya kongsikan daripada Kak Asnah Minah dari Puncak Alam. Selamat hari lahir buat menantu tersayang Roslina binti Mahat. Hari ini 20 Jun. Didoakan semoga panjang usia, diberikan kesihatan yang baik, diberikan rezeki melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Mak doakan. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, kita ada lagu nyanyian Exist, Masih Terselah Ayumu, juga Ahmad Fauzi bersama Azlina Aziz, Jangan Menjeling. Tapi kita berhibur tapi lalu dengan persembahan Latif Ibrahim, Mengenang Jika Kembali. Wirama hujung minggu.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dalam sejarah Piala Dunia yang menjangkau hampir satu abad, ramai pemain telah mencipta detik-detik luar biasa. Namun, tiada yang lebih pantas daripada jaringan yang dihasilkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada Piala Dunia 2002. Dalam perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan, beliau hanya memerlukan 11 saat selepas sepak mula untuk menjaringkan gol. Rekod tersebut masih kekal sebagai gol terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia sehingga hari ini. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan. Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Baluati. B-A-L-U-A-R-T-I. Baluati. Baluati adalah tembok rendah yang dibina di sekeliling bahagian atau istana yang ada ruang untuk melepaskan tembakan atau anak panah.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Harapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang dalam kereta, mandu ketika ini ke majlis perkahwinan atau ke mana saja arah yang dituju. Fokus pemanduan saudara, semoga selamat sampai ke destinasi dan dipermudahkan segala urusannya. Baik, saya nak kongsikan coretan-coretan yang berlaku di sepanjang kejohanan Piala Dunia 2026. Permainan keras menyebabkan jumlah kad merah yang dilayangkan setakat awal kejohanan sudah mencetuskan kebimbangan. Dalam hanya 27 perlawanan, 6 pemain sudah pun dibuang padang, sekaligus melepasi jumlah keseluruhan kad merah sepanjang edisi 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar, yang masing-masing merekodkan 4 kes sahaja. Situasi luar biasa itu bermula seawal aksi pembukaan kumpulan A memabitkan Mexico dan Afrika Selatan yang menyaksikan 3 pemain diperintah keluar padang. Juga perlawanan Kanada dan Qatar yang menyaksikan jumlah keseluruhan kad merah meningkat kepada 6, sekaligus mengatasi rekod gabungan 2 edisi terdahulu. Lebih membimbangkan, beberapa insiden turut memberi kesan besar terhadap perlawanan apabila Bosnia tewas 1-4 kepada Switzerland dan Qatar dibelasah 0-6 kepada Kanada, manakala Afrika Selatan yang beraksi dengan kekurangan pemain tumpas 0-2 kepada Mexico. Satu jiwa, sejuta.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM 1G.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Waktu sekarang 10.26 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi sebab betul-betul percuma. Tak kira lah saudara menggunakan iOS maupun Android, ada terus mendengarkan kami juga boleh menonton 104 perlawanan kejohanan Piala Dunia 2026 secara percuma di RTM Klik. Baik, saya nak kongsikan info menarik. Program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid. Selain menonton perlawanan bola sepak secara beramai-ramai, peserta turut mengikuti tazkirah ringkas serta menunaikan solat tahajud dan qiyamulail secara berjemaah. Beliau berkata demikian ketika program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 dan program yang berlangsung antara tengah malam hingga awal pagi itu turut menyediakan makanan dan minuman secara percuma serta pelbagai aktiviti sampingan seperti kuis dengan hadiah tajaan daripada penyumbang dan penaja. Tan Sri Syed Zainal Abidin berkata Masjid Al-Falah akan terus memperluaskan program berorientasikan belia melalui pelbagai aktiviti termasuk futsal, kayuhan basikal, kem ukhuwah dan pendakian bukit dengan kerjasama pelbagai agensi, badan bukan kerajaan NGO serta institusi pendidikan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggapai kenangan. Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, juga di Smart TV atau juga di Android TV. Baik, kita di segmen Tajaan bersama dengan NESQ. Saya tidak kesorangan di konti. Saya bersama dengan Encik Azman Hamid, Eksekutif Pemasaran NESQ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Izzai.
1: Selamat hari bapa.
2: Selamat hari bapa juga kepada Izzai.
1: Ya, semoga menjadi ketua keluarga yang terbaik untuk keluarga, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal.
1: Baik, amin. Okay. Semestinya hari ini kalau dah datang, dah hadir ke konti, semestinya ada perkara menarik nak dikongsikan. Silakan, Cik Man.
2: Okey, baik, terima kasih Izzat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Ya. Selamat Hari Bapa kepada seluruh yang bergelar bapa. Ha, jadi kalau hari bapa ni kita nak buka kisah dia kan. Macam mana nak tahu hari bapa? Setiap minggu ketiga, hari Ahad, bulan 6. Dia tak kisahlah. Jadi minggu ketiga hari Ahad, tarikhnya tu kadang-kadang bertukar juga kan. Jadi itu hari bapa. Jadi kenangan kita bersama dengan bapa. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan kan, yang masih lagi ada bapa, jagalah baik-baik ya. Kita kenangkan budi mereka yang dah selama ini bertarung, bukan sekadar nyawa, habis tulang empat kerat ni, nak membesarkan kita. Jadi apalah salahnya dalam usia bapa kita ni sekarang, tuan-tuan, mungkin dalam keadaan yang tak berapa sehat, mungkin faktor usia. Jadi apa kata hari ini kita hadiahkan satu-satunya yang menjadi permintaan dan juga nombor satu di kalangan ibu-ibu, ayah-ayah dan juga pelanggan-pelanggan kami, pelanggan minuman Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran, tuan-tuan. Baik, kerana nutrisi kolagen yang ada di dalam NESQ minuman Sarang Burung Walid ini, Izzat, memang dari dulu lagi, dari sejak azali lagi, memang banyak manfaatnya, kebaikannya untuk tubuh badan kita. Jadi sebagai anak, tuan-tuan, kita tak naklah rasa macam ialah kita tengok ayah kita ni kadang menung, kadang-kadang dia tengok jauh, seronok dengan kawan-kawan ke masjid. Kenapa abah tak pergi masjid dah? Mungkin abah sembunyikan kesakitan-kesakitan. Dia tak nak cerita dengan anak-anak.
1: Dia tak nak susahkan anak-anak.
2: Jadi, insyaAllah tuan-tuan, kita ikhtiar sehat, kita berusaha dan bertawakal. Mungkin dengan asbab minuman Sarang Burung Walid ini akan memberi sedikit, membantu untuk meringankan bebanan kesakitan yang beliau alami. Jadi, bukan sahaja untuk ayah-ayah, sebenarnya untuk diri kita pun boleh. Yeah. Semua golongan, daripada kanak-kanak berusia 2 tahun sampailah ke penghujung hayat kita. Tak ada masalah. Memang sesuai sangat dan mudah serasi apabila kita minum. Rasa yang sangat-sangat, nak kata luar biasa tak, tapi mudah ditelan. Rasa manis-manis buah macam tu. Kita tak menggunakan gula yang orang takut kan tu. Gula pasir tu memang takut lah kan. Tapi kita menggunakan, kita masak menggunakan gula batu, gula yang menyehatkan tubuh badan kita. Dan juga kita menggunakan bahan-bahan yang berkualiti untuk dijadikan sebagai minuman pati Sarang Burung Walid. Ada orang tanya, minuman ni air yang biasa macam nampak air ke tak? Di NESQ kita bagi seperti pati. Dia likat, dia pekat. Jadi pengambilannya pun semudah 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Tak perlu nak banyak-banyak. Dibotolkan dalam botol kaca 375 ml. Jadi kalau seorang yang minum ikut saranan kita, dia nak minum lebih tak jadi masalah, Izzat. Tak jadi apa-apa pun.
1: Boleh je.
2: Boleh je. Aduh. Ada pelanggan kami, kalau saya nak cerita dalam ni, mungkin ada orang yang tak percaya. Dia minum sehari satu botol.
1: Sehari sebotol?
2: Satu hari satu botol. Beliau. Saya bukan nak reka cerita, tapi ini memang depan mata saya. Ia terjadi sendiri. Tadi dia kata, tak ada apa masalah. Sebelum ni lutut dah tak berapa nak kuat kan. Tapi sekarang, ya, antara manfaat dan kebaikannya, ia membantu untuk melancarkan perjalanan darah dan tubuh badan kita. Kita faham. dalam sistem saraf dalam tubuh badan kita ni banyak sangat. Daripada kepala kita yang paling banyak otak duk hari-hari berfikir, sampailah ke penghujung jari-jari kaki kita, semua-semua ada urat saraf tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita bangun, rasa kebas itu, kebas ini, ada orang cakap, nak pergi berurut badan, nak berurut badan. Jadi, kita nak melancarkan dulu, kita refreshkan anggota tubuh badan kita dalaman dulu. Kita jaga organ dalaman kita, kita jaga pemakanan kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan rasa bila bangun pagi, rasa segar. Kesan seawal 3 dan 4 hari saja. Ini yang saya nak cerita, saya nak kongsikan. Niat baik Nescu ini adalah kami lebih kepada nak membantu semua orang di luar sana supaya sentiasa rasa segar. Bangun pagi-pagi rasa segar, tak adalah rasa macam lemah kan. Nak buat kerja itu tak boleh, nak buat kerja ni tak boleh. Ada lagi dalam usia sekarang ni, 70 tahun pun masih lagi pergi kerja. Masih lagi angkut baja. Masih lagi pergi meracun. Ada tapi yalah, dalam usia hidup yang agak sedikit keras ni kan, kita nak bagi keceriaan itu. Kita nak bagi tenaga yang sangat luar biasa. Tuan-tuan boleh dapatkan promosi Hari Bapa ini dengan pembelian kalau ikutkan satu botol itu harga RM180, harga satu botol. Tapi untuk anda pun masih lagi pergi kerja, masih lagi angkut baju, masih lagi pergi meracun. Ada tapi yalah, dalam usia hidup yang agak sedikit keras ni kan, kita nak bagi keceriaan itu. Kita nak bagi tenaga yang sangat luar biasa. Tuan-tuan boleh dapatkan promosi Hari Bapa ini dengan pembelian kalau ikutkan satu botol itu harga RM180, harga satu botol. Tapi untuk anda daripada Nescu untuk hari ini, kita buka sampai jam 5 petang saja. Sampai 5 petang saja, promosi 12 botol RM300. Jadi tuan-tuan tak perlu nak fikir lagi yang mana ada masalah penghadaman, ada masalah usus, masalah anxiety, sakit kepala, tak boleh nak tidur malam kan. Jadi kita tingkatkan kita sistem imun dalam tubuh badan ni supaya badan kita rasa segar. Bangun pagi-pagi rasa macam refresh balik. Jadi tuan-tuan, untuk tempahan hari ini, jangan lupa, jangan lambat telefon. Kerana saya buka tak banyak. Saya buka untuk 80 orang sahaja untuk hari ini. Jadi boleh segera hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi boleh buat pembayaran secara transfer online, boleh datang di mana-mana cawangan Nescu berdekatan dengan tuan-tuan, ataupun maklum saja dengan khidmat pelanggan kami, saya nak tunggu barang sampai baru bayar COD pun tak jadi masalah. Yang paling penting, hanya 80 orang pelanggan saja kita buka untuk hari ini. Cepat dapatkan tawaran 12 botol dengan harga RM300. Dan untuk cas perhantaran, ada sedikit kita kenakan untuk tuan-tuan.
1: Ada yang tanya, kalau hari bapa, kalau ibu yang nak beli, samalah.
2: Boleh. Ibu dia hadiahkan untuk suaminya. Kongsi.
1: Kongsi kan. Baik, kita beriak seketika. Kita akan kembali bersama dengan Nescu. Teruskan setia, Wirama Hujung Minggu.

0: Koleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Baik, saudara, kita kembali bersama dengan Cik Man, eksekutif pemasaran NESQ. Silakan Cik Man.
2: Baik, terima kasih kepada Izzat. Jadi tuan-tuan, jangan lepaskan peluang yang NESQ nak tawarkan kepada anda, kerana harga asal saja Izzat untuk 12 botol ni hampir RM2,000. Kalau tanya dengan orang kampung ni, RM2,000, oh mak, 2 bulan pun saya tak boleh nak kumpul, Cik Man. Janganlah macam ni, harga tinggi. Tidak, tuan-tuan. Itu harga memang, harga pasaran sarang burung walet ni memang mahal, tuan-tuan. Jadi, untuk hari ini, untuk anda, untuk bapa, untuk anak-anak yang nak menghadiahkan, untuk ayah kita ataupun ibu kita, tak jadi masalah lah, hari ibu ke, hari ayah ke, janji orang yang tersayang, orang di sekeliling kita yang kita sayang. Kita tahu pakcik kita dah lama dah duduk dekat rumah tak boleh bangun, ya, makcik kita kadang-kadang kita pergi melawat, tengok kenapa makcik dah lama tak datang rumah akak ni kan. Oh, rupanya makcik tak boleh, lutut makcik sakit, lepas tu tulang belakang ni pula rasa tak boleh nak tegak, berdiri lama ni rasa macam nak pitam sangat kan. Dia fahamlah kita dalam usia kan. Jadi tuan-tuan, 12 botol ini dah sangat-sangat berbaloi untuk anda dapatkan. Harga asal hampir RM2,000. Dan hari ini RM300 boleh kita kongsi beli. Sempat lagi sebelum nak tunggu pukul 5 ni, sempat lagi lah nak bincang dengan anak-anak ke, telefon ke, tak apa, tak jadi masalah. Kita kongsi beli seorang RM150, dua orang dapat seorang 6 botol. 6 botol tu pula kita sedekahkan satu botol dekat adik-beradik kita. Ada lagi 5 botol, tak habis.
1: Tak habis.
2: Jadi yang paling penting tuan-tuan, ambil nombor telefon ini untuk simpan dan buat tempahan sekarang. Hari ini kami hanya buka kepada 80 pemanggil utama saja. Lepas tu kita tutup. Waalaikumsalam. Jadi nombor telefon kita tuan-tuan, 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348. 816-200-4348. Dan selain ia membantu untuk menjaga organ dalaman kita, Izzat, melancarkan perjalanan darah dan mengurangkan stres, ia juga akan membantu untuk masalah-masalah pembuangan. Ada orang bangun 3 pagi kan, 4 pagi terjaga, sedap tidur, lepas tu Allah bangun pula kan, 3-4 pagi nak ke tandas, apa masalah usus kita kan. Jadi ia membantu juga untuk mengurangkan masalah usus kita dan juga menyokong kesihatan paru-paru kita. Jadi kalau saya, jangan tunggu lagi. Promosi yang NESQ bagi ni bukan seorang yang dah feedback kepada kita, dah ramai dah. Dan juga pelanggan-pelanggan yang daripada Brunei, Singapura, Indonesia pun dah dapatkan produk NESQ. Mereka percaya dengan kami. Dan juga mungkin asbab daripada produk ini dengan izin Allah SWT kan, ia memberikan kesihatan itu. Kita sebagai manusia kena berusaha. Tak maulah baring aja kan. Lepas tu sambil kita berdoa tu, ya betul kita berdoa, tapi kita kena ada sedikit usaha untuk membantu diri kita. Kita tak nak nanti kan kita menyusahkan orang-orang yang sayang, tak pasal-pasal nak papa kita 3-4 pagi, lepas tu nak ni. Jadi banyak kita tak nak. Kita nak segarkan tubuh badan kita, kita nak ceriakan kembali kehidupan kita, kita nak buat segala urusan yang kita suka, nak melawat siapa-siapa kawan-kawan, nak solat berjemaah dengan kawan-kawan di masjid pun seronok rasa. Jadi untuk hari ini tuan-tuan, 12 botol RM300 untuk tempahan. Tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Dan mungkin ada di kalangan pelanggan kita yang nak beli secara, tak boleh Cik Man, 12 botol banyak juga, 300 banyak, saya nak sikit lagi. Ada kan? Boleh terus layari ataupun masuk ke kedai digital kita. Kita ada di Shopee, kita ada di TikTok. Tengok saja NESQ Shopee ke NESQ TikTok. Di situ banyak lagi produk-produk NESQ yang kita tawarkan harga yang lebih murah dan juga kuantiti yang lebih sedikit. Jadi jangan lupa hari ini untuk terhad 80 orang sahaja. Kita buka sampai jam 5 petang. 12 botol RM300. Jadi tuan-tuan, kalau terlepas dengan nombor promosi, saya ulang semula ya.
1: Silakan.
2: 013-245-5548 atau di WhatsApp di talian kami 016-200-4348. Jadikan hari bapa kita hari yang ceria bersama dengan orang sekeliling kita. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Azman Hamid, Eksekutif Pemasaran NESQ. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan. Saya menemani saudara seawal 6 pagi Wirama hujung minggu. Dan selepas ini, saya tinggalkan saudara di ruangan nostalgia di klasik, lagu-lagu Piring Hitam dan filem Melayu klasik di ruangan Sepanjang Jalan Kenangan. Dan selepas ini akan penyampai Azlan Omar akan terus bersiaran menemani saudara 12 tengah hari sehingga 6 petang untuk segmen Wirama hujung minggu. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 4 Muharram.

lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.

0: Dolar berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Maimun Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Baluati. B-A-L-U-A-R-T-I. Baluati. Baluati adalah tembok rendah yang dibina di sekeliling bahagian atau istana yang ada ruang untuk melepaskan tembakan atau anak panah.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
3: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca, ha? Almari will buka ki radio.
2: Eh, apa dah, U?
3: Mari buka radio lah, Jis.
2: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
3: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
2: Eh, apa dah, Nun?
3: Radio klasik menggamit kenangan dah.
2: Siapa juru hebahnya, Din?
3: Walil juruhul hebahun al-azlanunil umar.
4: Eh, juru hebah Azlanun.
5: Eh, apa lah, Jis?
4: Juru hebah Azlanun.
5: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Ramli.
5: Eh, Ramli, buka radio. Buka radio.
4: Buka radio, Ramli.
5: Buka radio.

Pasang kuda-kuda dulu, saudara. Kita pasang kuda-kuda dulu, perkemaskan tapaknya, saudara. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya, agar senang kita melangkah dan agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan dalam memulakan jodoh pertemuan untuk tengah hari ini. Menjambung tugasan untuk saya mulakan pertemuan dalam Wirama Klasik hujung minggu tengah hari ini. 20 Jun 2026, hari Sabtu, ataupun dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya, Sabtu disebut sebagai Sejana. Tengah hari Sejana, 4 Muharram 1448 Hijrah, hamba Azlan Omar memulakan pertemuan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk tengah hari ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan curhebah Izzat Saufi, yang dah pun selesai tugasan menemani hujung minggu, saudara, menemani pertemuan 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan untuk lanjut pertemuan tengah hari ini, hamba hadir untuk terus menemani hari saudara, hujung minggu, saudara, dengan berbekalkan rasa itulah, dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa

0: Aduh, yang membuat-buat. Ui, panjangnya. Semput sedaya. Baik, gambarannya begitu. Segala rasa yang ada ni banyak sungguh saya jadikan sebagai bekalan dalam pada meneruskan pertemuan untuk Wirama Klasik. Mari kita kongsikan segala rasa yang ada untuk mewujudkan kemeriahan sepanjang pertemuan untuk hari ini. Dan dalam pada nak memulakan pertemuan juga, kejap nanti akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu zuhur untuk tengah ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dan dalam pada itu, menanti sarur juga kejap nanti memulakan pertemuan. Antaranya kejap nanti menanti ada lagu nyanyian Datuk M. Nasir.
1: Di balik cermin, cermin mimpi, ada realiti.
0: Datuk M. Nasir untuk lagu ini, di balik cermin mimpi. Setiap orang kena ada cermin. Sebelum kita tengok orang, kita cermin diri kita dulu. Macam itu. Termasuklah yang bercakap ini. Ada cermin depan saya. Juga nanti ada lagu nyanyian Ben Nathan.
2: Rahsia hati selama ini ingin bertemu dengan darah para di kota
0: raya. Dan untuk lagu ini, seindah namamu. Baik, yang indah-indah, yang manis-manis, yang cantik-cantik untuk kita mulakan hari kita untuk hari ini, hari Minggu, bertemankan kami Radio Klasik. Dan yang indah juga kiranya untuk hari ini, kiranya hari ini merupakan hari indah dalam hidup saudara, hari istimewa. Ada yang menyambut hari ulang tahun perkahwinan, ulang tahun kelahiran. Selamat hari jadi kepada yang menyambutnya. Saya jadi antara yang ingin mengucapkan selamat hari. Selamat hari ulang tahun kelahiran buat saudara yang menyambutnya untuk tarikh ini, 20 Jun. Happy birthday to you.
3: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga.

0: Kami kenangan dengan irama yang meruntah zaman. Inilah kami Radio Klasik. Dan jangan lupa sudah untuk sentiasa menyaksikan, menonton siaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui RTN, penyiar rasmi. Dan kalau mungkin sekarang ini dapat juga disaksikan untuk perlawanan yang sedang berlangsung antara Paraguay dan Turki. Paraguay sedang melalui 1-0 untuk babak separuh masa yang pertama dan sekarang bersambung untuk separuh masa yang kedua. Ceritanya sekarang, ya, cerita di atas padang itu yang sedang berlangsung disiarkan menerusi saluran OK. Jadi boleh saja untuk saluran tonton untuk aksi ini Piala Dunia FIFA 2026 RTM sebagai penyiar rasmi. Meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk tengah hari ini, bertemankan hamba Azlan Omar yang akan senantiasa menemani kemeriahan hujung minggu sara dengan seleksi lagu-lagu yang dihidangkan ke udara. Antaranya kejap nanti ada lagu gandingan tiga suara ini. Masih ingat dengan yang watak-watak ini, Abi Saiful, Halim Sabi dan Ni Muda dalam filem Balik Kampung, Lagak Orang Bujang.
1: Eh sungguh riang lagak si orang bujang, usik mengusik.
0: Selamat tengah hari orang bujang. Juga nanti ada lagu nyanyian Dato' Sheila Majid.
1: Dengarkan di sana sini,
0: di mana saja saudara dapat mengikuti siaran kami melalui ya, aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma membolehkan saudara mengikuti siaran kami di mana saja, bila-bila masa. Seketika dengarkan dulu untuk lagu ini, nyanyian Rima Rashidi. Lama tak dengar lagu ini kan? Ya, Jiwa Remaja. Lagu yang juga dimuatkan dalam filem Mr. Oz. Ya, menggamit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

0: Mengenang-kenangan irama yang berhentas zaman inilah kami Radio Klasik berlalu Datuk Sheila Majid Hitam Putih Kehidupan. Dan untuk jam ini, waktu ini, seketika untuk 15 minit rancangan tajian tengah ini dibawakan oleh Tilam Herbal Fame, bercerita tentang keenakan, keempukan tilam untuk keselesaan tidur saudara. Dan bersama-sama pegawai pemasaran jurucakapnya Cik Kana dah pun bersedia di talian untuk suatu yang istimewa nak dikongsikan dengan pendengar Radio Klasik tengah hari ini. Baik, selamat tengah hari Cik Kana.
1: Selamat tengah hari.
0: Ya. Mari kita mulakan untuk rancangan tajaan 15 minit dibawakan oleh Tilam Herbal Fame. Sesuatu yang menarik berkenaan dengan tilam ini dengan pendengar Radio Klasik. Ayuh, mari kita mulakan, Cik Kana.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik yang sedang bersama kami pada tengah hari ini. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama kami pada tengah hari ini. Baik, pendengar sekalian, sebelum Kana berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Fame HQ, apa kata ambil dan simpan dahulu nombor tempahan kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Simpan dahulu nombor ni jika ada sebarang pertanyaan, ingin mengetahui harga saiz lain atau mahu terus membuat tempahan, boleh hubungi kami di nombor tersebut. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, hari ini Kana ingin berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting tapi ramai yang masih terlepas pandang, iaitu pemilihan tilam yang betul untuk kesihatan tubuh badan dan kualiti tidur. Sedangkan kita menghabiskan sekitar 6 hingga 8 jam sehari di atas tilam. Jika tilam tidak memberi sokongan baik, kita akan bangun dalam keadaan badan letih, sakit belakang, sakit pinggang dan tidur tidak lena. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, tahu tak apa yang beza tilam herba dengan tilam tanpa herba? Tilam tanpa herba hanya memberi fungsi asas sebagai tempat tidur ya. Tapi tilam herba pula dihasilkan dengan gabungan bahan-bahan herba terpilih yang membantu memberikan pengalaman tidur yang lebih selesa, lebih nyaman dan lebih menyegarkan. Sebab itulah ramai pelanggan Herbal Fame yang menggunakan tilam herba bertahun-tahun masih setia memilih produk produk kami apabila mau tukar tilam baru. Herbal Fame pula bukan syarikat yang baru ya. Kami mempunyai pengalaman lebih 32 tahun dalam bidang pembuatan tilam dan mengeluarkan sendiri tilam herba yang dikenali ramai sebagai tilam rawatan tradisional. Baik, pendengar sekalian, jika anda sedang mencari tilam dalam kategori harga lebih bajet, Herbal Fame juga mempunyai pilihan sangat menarik. Jadi, pada tengah hari ini, kerana nak tawarkan harga promosi yang istimewa, iaitu tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci tilam Saha Hybrid. Tilam ni harga hasal RM1,399. Ada tilam lama dapat potongan RM300 dan diskaun RM300. Jadi harga dari RM1,399 tempah hari ini cuma perlu bayar RM799. Yang ni harga yang biasa kami bagikan. Tetapi khas untuk yang buat tempahan hari ini sahaja dapat diskaun tambahan. Diskaun tambahan tu bukan 100, bukan 200. Dapat potongan RM250. Jadi harga yang perlu bayar RM549 sahaja untuk mendapatkan tilam Saha Hybrid ketebalan 8 inci bersaiz queen. Dan paling menarik, tempah hari ini kena belanja juga dapatkan carar 6 dalam 1 dalam bayaran RM549 sahaja, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk tempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Boleh call ataupun boleh WhatsApp ya. Ingat, nombor telefon ni sah untuk promosi ni, 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, penonton sekalian, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami.
0: Okey, terus kekal bersama kami untuk kita kembali lagi bersama dengan Cik Kana. Sesuatu yang istimewa tentang tilam Herbal Fame untuk disambung lagi kejap nanti. Tapi sebelum itu, ini dia seketika dengarkan dulu Dato' Ahmad Jais untuk Bungamu, menggamit kenangan sepanjang pertemuan. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Radio Classic untuk pertemuan tengah hari ini. Masih lagi bersama-sama Cik Kana untuk separuh masa yang kedua. Macam bola. Sekarang ni cerita pun pasal bola. Kita pun macam bola jugalah. Kalau tadi separuh masa yang pertama, ini separuh masa yang kedua. Sambung lagi bicara bersama-sama dengan juru cakapnya, Cik Kana. Baik, silakan Cik Kana.
1: Baik, terima kasih. Ha, kena masih bersama kami. Saya Kana dari Herbal Film HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi untuk tilam sahak hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci. Harga asal RM1,399 selepas try-in potongan RM300 dan dapat diskaun lagi RM300. Jadi harga RM799 untuk yang ni harga biasa yang kami bagi. Tapi khas untuk buat tempahan hari ini sahaja dapat diskaun tambahan RM250. Jadi dari harga RM799, hari ini tempah hanya perlu bayar RM549 sahaja dan dapat cadar 6 dalam 1 secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara OD. Ada sebarang pertanyaan ataupun nak tempah, boleh je call ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Ingat ya, nombor telefon ini sah untuk promosi ini. Jadi jangan salah nombor, 019-414-4288. Sambutan yang diterima sangat mengalahkan. Dan Kana juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah membuat tempahan sebentar tadi. Baik, kita terus dengan promosi kedua, iaitu tilam premium herbal Ayurvedic. Tilam ini digabung dengan 5 jenis herbal terpilih dan bahan dalamnya menggunakan compress foam high density dan saluran getah dan ribbon high density. Gabung ini memberikan sokongan badan yang baik dan keselesaan yang lebih optimum ketika tidur. Dan lebih menarik, tilam ni datang dengan jaminan sehingga 10 tahun. Untuk tilam sahak hybrid, 5 tahun jaminan. Iaitu tilam budget. Jadi yang ni tilam premium dapat 10 tahun jaminan. Jadi untuk harga asal bersaiz queen ketebalan 8 inci untuk tilam premium herbal Ayurvedic, harga asal RM1,699. Dan ada tilam lama boleh trade-in, tolak satu beli satu dapat potongan RM300. Jadi harga diskaun lagi buat tempah hari ini RM300. Harga menjadi RM1,099. Dan kerana nak bagi set special offer juga untuk pertempahan hari ini, dapat diskaun lagi, diskaun tambahan RM99. Jadi untuk tilam herbal Ayurvedic perlu bayar RM1,000 sahaja dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Dan pengantaran percuma dan bayaran pun COD. Tak perlu bayar dulu, sampai rumah terima tilam baru buat bayaran. Jadi tunggu apa lagi? Boleh call kami untuk bertempahan 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga, tilam super premium herbal sabut. Tilam ni gabung dengan 7 jenis herbal terpilih. Tilam herbal sabut sangat-sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan dan warga mas, untuk individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Kenapa? Kerana selalu cadangkan tilam sabut untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan. Kerana kebanyakan tilam foam, walaupun menggunakan foam yang high density, masih diperbuat daripada foam. Jadi apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Jadi lama ke lama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lapar. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Dan di luar sana, harga untuk tilam sabut biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000. Tapi di syarikat Herbal Fin, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna sebab ini penghasilan sendiri. Jadi untuk tilam super premium herbal sabut bersaiz queen ketebalan 5 inci, harga dari RM1,599 selepas try-in dan juga selepas diskaun, perlu bayar RM999 untuk ketebalan 5 inci, manakala untuk ketebalan 6 inci harga asal RM1,699 selepas trade-in, selepas diskaun hanya perlu bayar RM1,099. Dan setiap tempat akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan sampai rumah baru buat bayaran. Boleh call kami untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Sebelum kerana mengakhiri siaran pada tengah hari ini, kerana ringkas kesemula promosi yang sedang berlangsung, abaikan harga asal semua. Jadi kerana nak sebut balik, untuk harga yang perlu bayar buat tempahan hari ini, perlu bayar untuk tilam saha hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM549. Percuma cadar 6 dalam 1. Untuk tilam premium herbal ayu wedik bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000. Untuk tilam super premium herbal sabuk bersaiz queen ketebalan 5 inci RM999. Untuk 6 inci RM1,099. Setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma. Untuk tilam bajet, percuma cadar 6 dalam 1. Untuk tilam premium dan juga untuk tilam super premium akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Boleh call kami untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada tengah hari ini. Jangan tunggu sehingga tidak lama menjadi terlalu lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, boleh call kami 019-414-4288. Ingat, nombor telefon ni sah untuk promosi ni, 019-414-4288. Saya Kanah daripada Herbal Film HQ mengucapkan terima kasih dan selamat meneruskan aktiviti harian anda dan salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih kembali Kana untuk 15 minit rancangan tajaan dibawa oleh Tilam Herbal Fame. Kita jumpa lagi untuk lain pertemuan. Maizra, berlalu untuk rancangan tajaan dibawa oleh Tilam Herbal Fame. Dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk Wirama Klasik hujung minggu. Menuju ke pukul 1 tengah hari, kurang lebih berwakil waktu 15 minit lagi untuk kita ke pukul 1 tengah hari untuk kita ikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari. Dan mungkin saya boleh berikan sedikit perkabaran berita ataupun perkabaran perlawanan yang sedang berlangsung sekarang yang antara Paraguay dan juga Turki. Masih lagi Paraguay mendahului 1-0 untuk babak separuh masa yang kedua, ataupun masuk minit yang ke-80 sekarang ini. Baik, ceritanya dalam pada nak meneruskan lagi pertemuan untuk tengah ini juga, suka untuk saya ingatkan khususnya buat panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya nanti waktu solat fardu zuhur untuk tengah hari 1.18 minit tengah hari nanti, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Raja Emma untuk lagu ini seketika mengembalikan lagi kenangan era tahun 80-an. Angan-angan, Radio Klasik.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

ke-6. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor kerana negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Mateus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Qiyam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamakninah di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dalam sejarah Piala Dunia yang menjangkau hampir satu abad, ramai pemain telah mencipta detik-detik luar biasa. Namun, tiada yang lebih pantas daripada jaringan yang dihasilkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada Piala Dunia 2002. Dalam perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan, beliau hanya memerlukan 11 saat selepas sepak mula untuk menjaringkan gol. Rekod tersebut masih kekal sebagai gol terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia sehingga hari ini. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Baluati. B-A-L-U-A-R-T-I. Baluati. Baluati adalah tembok rendah yang dibina di sekeliling bahagian atau istana yang ada ruang untuk melepaskan tembakan atau anak panah.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adoi.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca? Almari will buka kir radio.
0: Apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al azlanunil ubar.
2: Juru hebah Azlanun.
3: Mana, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio, Ramlay.
4: Wirama, hujung minggu.

0: Baik, menikmati instrumental irama gitar rancak. Menandakan kita dapat melangkah melepasi dua petang, saudara. Baik, untuk jadual pertemuan petang hujung minggu, petang Sabtu ataupun disebut juga sejana dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Untuk hari ini, hujung minggu di Radio Klasik bertemankan hamba Azlan Omar untuk kita teruskan lagi pertemuan petang ini berlalu sudah irama tanpa henti sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti selama satu jam. Dan dalam pada meneruskan pertemuan untuk jam ini, sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati petang yang indah. Petang yang indah sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah. Inilah harinya, inilah masanya, inilah pertemuannya dan inilah hamba orangnya. Azlan Omar, ia akan terus menemani petang Sabtu, saudara. Baik, apa jugalah aktiviti hujung minggu, saudara, untuk hari ini. Ada yang dapat undangan walimatul urus. Ada yang juga sedang mungkin dalam perancangan untuk bawa keluarga jalan-jalan dan sebagainya. Moga segala yang dirancangkan itu berjalan dengan lancar, tanpa halangan, tanpa ada sesuatu yang mengganggu kelancaran perancangan saudara. Baik, kelancaran perancangan kita untuk rancangan petang ini juga harapnya lancar dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus menghiasi pertemuan kita petang ini, didominasi oleh lagu-lagu dari era tahun 60-an, lagu-lagu irama gitar rancak dan juga turut diserikan dengan lagu-lagu dari era tahun 70-an dan 80-an. Antara lagu yang menanti saudara kejap nanti mengembalikan semula kenangan untuk pertemuan petang ini, antaranya ada lagu nyanyian Eraman On and the Strangers.
1: Bertahun sudah lama tak kupantarkan berita.
0: Aku Nak Pulang. Untuk lagu ini juga nanti menyusul ada lagu nyanyian Julie Remy. Abang sayang, adik sayang. Baik, kita kongsikan rasa sayang itulah dengan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah dengan rasa rindu yang membuak-buak. Saya temani petang hujung minggu saudara dengan seleksi lagu-lagu yang mengkamit kenangan petang ini. Tapi sebelum itu, nah ini dia, seketika dengarkan dulu lagu nyanyiannya Ramsey, Sengsara, mengkamit kenangan dengan irama yang merentah zaman. Inilah kami, Radio Klasik.

Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah. Ah, tersalah passing bola. Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izat Mbappe. Izat Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Jante Rolando. Peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando. Gol. Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
2: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi

0: Kami kenangan dengan di rumahnya merentas zaman untuk pertemuan dalam Wirama Klasik hujung minggu untuk petang ini. Baik, terima kasih kepada yang juga memeriahkan pertemuan petang ini menerusi media WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Ramai yang beri respon. Katanya bila mana mendengar siaran Radio Klasik dengan seleksi lagu-lagu yang dimuatkan dalam Wirama Klasik hujung minggu petang ini, terasa muda remaja kembali katanya. Siapa? Nama pengirim... Alamak, mana nama dia? Okay. Tok Ben, Parit Raja Batu Pahat, Johor. Dia kata bila dengar lagu-lagu yang dikeluarkan petang ini, dah rasa macam muda remaja, muda terang-tang-tang 50 tahun yang dulu. Baik, petang ini kita muda remaja kembali. Stesen radio yang mampu memuda remajakan sedara. Inilah radionya, inilah siarannya, dan inilah dia rancangannya. Baik, terima kasih juga lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Kak Bariah, Penang. Selamat hari jadi kepada Dr. Muhammad Iqbal. Moga panjang usianya, diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Amin. Baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Siapa nama pengiriman? Ramai pula yang minta lagu petang ini, saudara. Hari ini tak ada minta lagu. Hari ini hari Sabtu semua. Esok hari Ahad, holiday. Hari kalau nak minta lagu, minta lagu, oh petang sekarang, bukan sekarang lah saudara. Petang sekarang boleh lah. Sekarang minta apa? Sekarang cuma minta maaf je lah. Minta maaf saudara, tapi tak apa. Dah memang kerja saya mainkan lagu. Tak minta pun saya mainkan, dan insyaAllah lagu-lagu dimainkan pastinya juga yang terbaik, yang mampu mengembalikan semula kenangan muda remaja saudara satu ketika dulu. Ayuh kita muda remaja lagi petang ini. Kejap nanti antara lagi lagu yang menanti saudara. Antaranya ada lagu nyanyian A Dayang.
1: Walaupun demi kata tak dapat.
0: Lagu ini terhasil pada tahun 1966, Janji Yang Palsu, A Dayang. Juga nanti ada nyanyi lagu nyanyian Alfian.
2: Tapi kini sudah.
0: Oh, ini pun janji juga. Kalau tadi janji yang palsu, yang ini mana janjimu? Setidak-tidaknya mungkin kadang-kadang lagu juga, dalam lagu juga boleh mengingatkan kita pada ya, pada sesuatu ataupun pada sesuatu selain daripada mengembalikan kenangan dulu-dulu. Kalau mungkin ada yang berjanji untuk hari ini, kok adalah janji dengan sesiapa ke, saya tolong ingatkan balik. Jangan lupa untuk tunaikan janji sudah. Baik, ini dia seketika dengarkan dulu A Halim untuk lagu yang juga dimuatkan dalam perkongsian Wirama Klasik hujung minggu, Kisah dan Teladan Muda Remaja di Radio Klasik 101.3.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: zicul Nantican. Nantia plus nega. Nantikan sesuatu ataupun nantikan seseorang gamaknya lah untuk hari ini. Dan kalau mungkin juga menantikan rancangan Silang Budaya akan dikeluarkan untuk petang ini 3.15 minit petang nanti. Kalau petang ini, selain itu, apa mungkin saudara ada menantikan sesuatu ataupun menantikan seseorang atau juga menantikan perlawanan-perlawanan selanjutnya untuk FIFA Piala Dunia 2026. Ya, saksikan ya menerusi siaran RTM sebagai penyiar rasmi, menerusi saluran sukan, juga saluran OK, dan juga menerusi RTM Click. Banyak cara untuk menyaksikannya, dan inilah dia kemeriahannya, kemeriahan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Dan kami di Radio Klasik juga turut memeriahkannya dengan perkongsian-perkongsian menarik tentang Piala Dunia 2026 ini. Baik, dalam pada berkongsi kemeriahan untuk pertemuan petang hujung minggu petang ini, ui, ramai lagi lah yang kirimkan kiriman-kiriman WhatsApp petang ini menerusi talian WhatsApp rasmi kami 013-5656-128. Bila mana bercerita tentang lagu-lagu yang buatkan kita rasa muda remaja dengan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan waktu itulah, buatkan kita rasa macam alahai mudanya petang ini. Baik, nama pengirim, siapa nama dia? Cikgu. Eh, bukan cikgu, Syahri Ahmad. Ha, betul lah tu. Pesara cikgu agama Taman Macap Indah Simpang Renggam. Dia kata lagu antara yang membuatkan dia rasa muda sesangat petang ni, Kisah dan Tauladan tadi. Waktu tu umur saya dalam belasan tahun, betul-betul mengimbau kenangan zaman muda remaja dulu-dulu. Okey, baik, terima kasih. Okey, juga terima kasih nama pengirim ni, Rusman dari Kajang Khairuddin, Kelana Jaya. Bila dengar lagu-lagu 60-an teringat masa tu masih dalam darjah 6 sekolah rendah di kampung. Masa tu radio transistor cuma guna bateri cap kucing tu lah, kata cap kucing hitam tu. Okay. Tahu sangat lah tu. Bila bateri dah lemah, dulu-dulu sempat jemur dulu. Kalau jemur tu dapatlah dengar balik, tak lama lah, dalam setengah jam boleh kot. Okay. Itulah kenangan zaman tak ada bekalan elektrik macam sekarang ni katanya. Ya, okay, baik, terima kasih. Banyaklah kisah kenangan dulu-dulu yang hadir dalam ingatan. Sementara lagu-lagu yang dikeluarkan juga lagu-lagu yang banyak menyimpan kenangan sepanjang pertemuan untuk Wirama Klasik hujung minggu petang ini. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan petang ini, ayuh kita muda remaja kembali dengan lagu selanjutnya. Kejap nanti ada lagu nyanyian E. Bakar Salim.
1: Dapatkah aku bertanya,
0: nak tanya apa tu?
1: Siapakah gerangannya?
0: Siapa gerangannya? Siapa namanya? Nama hamba Rolando. Rolando Omar. E. Bakar Salim untuk lagu ini. Siapa gerangan juga nanti ada lagu nyanyian Uji Rashid.
2: Oh, namamu terukir di hatiku, subur mekar di kau.
0: Uji Rashid, namamu terukir di hatiku. Ingat betul-betul nama-nama superstar tadi. Pemain-pemain bola sepak radio klasik. Syazmil Yamal, Izzat Bape, Firdaus Bernardo Silva, Asrul Salah dan hamba Rolando Omar. Baik, ini dia sekitar kita dengarkan dulu Karim Jais and the Phantoms. Harapan Suci menggamit kenangan lagi sepanjang pertemuan untuk petang ini. Radio Klasik.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jazmil Yamal. Membawa bola Jazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi Rolando, gol! Jaringan cantik Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

0: Saudari mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus menemani petang hujung minggu. Saudara petang sejana untuk petang ini membawa ke pukul 6 petang nanti. Panjang jodoh pertemuan kita untuk hari ini. Baik, dan dalam pada meneruskan pertemuan menghitung masa meniti waktu, kita semakin menghampiri 3 petang dan lanjut pertemuan untuk jam berikutnya nanti. Ada perkongsian rancangan silang budaya untuk hari ini dengan negeri mana? Nantikan kejap nanti. Penerbit saya sedang bertungkus lumus dahaga. Kesian lah kekanda tengok Adinda tertungging-tungging, tercungging-cungging, terbalik-balik. Syazmil, baik. Nantikan untuk rancangan silang budaya menanti seluruh 3.15 minit petang nanti. Dan dalam pada meneruskan pertemuan kita untuk Wirama Klasik hujung minggu tengah untuk petang ini. Kejap nanti antara lagu yang akan mengembalikan lagi kenangan antaranya ada lagu ini.
1: Berkali sudah
0: lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais, Doa Ikhlas Mereda Tangisan. Juga nanti ada lagu bingkisan istimewa daripada kami warga Radio Klasik menerusi lagu nyanyian Haziq Rosby, Joget Menggamit Kenangan.
1: Tetap setia menabur keringat, gamit kenangan.
0: Menggamit kenangan dengan iramanya merentas zaman sepanjang pertemuan-pertemuan kami. Dan ini dia, kita dengarkan dulu Izzani The 50-50, Melati Idaman, Radio Klasik.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Semasa sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
2: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
2: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Classic.

0: Okay, kita pun dah tinggal 15 minit dah petang. Kita bersama dalam rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar pada petang ini. Radio Klasik dan juga Perak FM bersama Nana dan juga yang di sana Azlan Omar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi yang di Sinun.
0: Yang di Sinun. Yang di Sinun, say hi.
1: Di sini alhamdulillah. Segar buga adanya.
0: Dia dengar suara pun kita dah tahu dah. Suara bersemangat.
1: Masya
0: mesti
1: Allah.
0: Dah makan. Dah makan?
1: Dah. Dia kalau konti paling tak ada pun makan masa lah.
0: Makan masa. Betul? Yang itu selain, itu memang kita kena makan.
1: Nak tak nak kita memang makan masa lah.
0: Memang kena
1: saya makan masa. Mau sampai pukul 6 petangkang.
0: Saya pukul 6. Saya lajak sikit. Saya masih pukul 7 nanti.
1: Awak makan lebih.
0: Saya tengok saiz lah. Kita takkan kurang. Okay, hari ni Azlan, kita bergabung hari ni 45 minit macam tu. Takkan nak berkongsi, nak sembang macam tu je dah. Kita mesti ada yang menarik, istimewa, yang lain pada lain kan?
1: Betul. Memang saya pun terasa istimewa dapat bersama-sama dengan Nana petang ni.
0: Ya, saya memang kadang-kadang istimewa.
1: Awak kanak-kanak riang.
0: Saya kanak-kanak riang. Awak insight istimewa lah.
1: MasyaAllah.
0: MasyaAllah. Jadi ini pertama, sebenarnya pertama kali kita bergandingan di Radio 4. Bergandingan. Seiring sejalan.
1: Bergu.
0: Jadi gandingan Perak FM dan Radio Klasik untuk menjayakan Silang Budaya Stesen Berkembar. Hari ini kita nak kongsikan bersama pendengar Perak FM mengenai warisan hidup sepanjang sampai.
1: Oh, sedap. Wah. Tajuk dah sedap.
0: Isi kena mantap.
1: Okey. Apa isi cerita

0: Tapi lalu lah lalu.
1: Lalu. Jadi kalau selalunya kalau Teluk Intan ni selain daripada nama asal dia, sebenarnya ada dua nama sebelum tu dan ikut sejarah dia. Sebelum namanya Teluk Intan. Nak tahu?
0: Nak tahu lah.
1: Kena cakap. Kalau tak cakap nak tahu, saya tak cerita.
0: Nak tahu sesangat ni.
1: Nak tahu. Okey. Untuk bermakluman Azlan dan juga semua pendengar Pera FM dan Klasik itu kini, sejarah nama asal Teluk Intan, dia bermula dengan nama Teluk Mak Intan.
0: Oh, Mak Intan.
1: Mak Intan. Jadi kenapa nama Mak Intan? Sebenarnya Mak Intan ni adalah seorang wanita yang berketurunan Sumatera yang dikenali sebagai Mak Intan. Merupakan seorang saudagar yang mahir berniaga di tebing Sungai Perak. Dan selepas itu namanya ditukar kepada Teluk Anson. Pernah dengar Teluk Anson? Semenjak ni kan dia nama Teluk Anson tu sangat disebut-sebut lah kan. Sebab dia dalam filem, betul tak? Dan pada tahun 1882 pihak British telah tukarkan namanya jadi Teluk Anson. 100 tahun kemudian ditukarkan kepada Teluk Intan sampailah sekarang. Hebat tak?
0: Hebat. Nama-nama yang awak sebut pun dah hebat tu. Teluk Mak Intan bagai
1: Teluk Anson. Satu Teluk Anson kita cover.
0: Dahsyat lah.
1: Itu baru nama sejarah nama dia. Tapi kalau selalunya bila kita sebut nama Teluk Intan, apa yang pertama melintas dalam kepala kita?
0: Selain daripada Mak Intan,
1: Mak Intan ada Mak Nana.
0: Mak aku pun lebih kurang lebih kurang hebat juga.
1: Tak kurang hebat. Kalau sebut nama Teluk Intan, yang selalunya yang sangat sinonim dengan Teluk Intan adalah bangunan ikoniknya, kalau tak lain tak bukan adalah Menara Condongnya. Saya cerita sikit ya mengenai Menara Condong ni.
0: Jawab cerita yang condong tu pula.
1: Dulu dia tak condong sebenarnya. Dia memang tegak je. Tapi sebabkan atas faktor orang kata keberatan dan dia punya struktur tanah tu, lama-lama dia condong ke barat daya. Dia sebenarnya asalnya menara ni berfungsi sebagai tangki simpanan air bagi kawasan bandar. Dan sekarang dia tak isi air dah. Dan hanya berfungsi sebagai menara jam lah. Jadi kalau Azlan sampai Teluk Intan, jangan lupa tangkap gambar dekat Menara Condong. Sebab itu adalah salah satu bangunan ikonik kat Teluk Intan.
0: Mestilah. Tapi kalau kita ambil gambar, kita tak payah condong kan?
1: Tak payah. Sebab nanti kalau Azlan sekali condong, nanti orang confuse yang mana satu yang lebih ikonik, Azlan ataupun bangunan Menara Condong tu sendiri.
0: Ya, dia nampak sengit kan.
1: Bangunan tu je sengit. Azlan kena straight.
0: Mestilah.
1: Okay. Kita ni banyak lagi cerita sebenarnya. Sejak lagi Azlan pun nak cerita juga kan?
0: Mestilah kita pun ada cerita tau.
1: Takkanlah kita seorang cerita 40 lebih minit ni mak.
0: Cik awak sambung sikit lagi cerita pasal Menara Condong ni. Takkan condong aja.
1: Dah condong. Kalau ikutkan. Okey, kenapa dia condong adalah faktor saintifik yang menyatakan bahawa keadaan struktur dan paras air dalam tanah yang tinggilah. Bebanan air yang berada dalam tangki juga telah menyebabkan menara condong ni condong ke barat daya. Jadi menara condong Teluk Intan ni sebenarnya direka bentuk seperti pagoda menempatkan jam loceng yang dibeli dari pembuat jam terkenal dunia. Nak sebut nama dia sekejap ya. saya serik kali dah dulu. James Wilson Benson. Cuba ulang.
0: Rasa boleh lagi tu. James Wilson Benson.
1: Wow. Dari London. Jadi itulah sumber sedikitnya. Kalau saya kongsikan lagi sikit, bangunan dengan tinggi sebanyak 3 tingkat ini telah diisytiharkan sebagai bangunan warisan kebangsaan oleh Jabatan Warisan Malaysia pada September 2015. Kurang lebih dah hampir 11 tahun macam tu. Jadi rugilah kalau kita sebagai rakyat Malaysia tidak pernah bergambar depan Menara Condong Teluk Intan. Sekarang ni kalau ikutkan waktu sekolah kan, memang di kawasan Menara Condong itu banyak aktiviti. Cuma saya tak pernah jumpa Azlan je kat situ.
0: Saya baru pasang niat dah. Sahaja aku nak pergi ke Menara Condong.
1: Dia apa-apa pun kita bermula dengan niat. Bismillah.
0: Ya, betul.
1: Usaha dan tawakal ya. InsyaAllah kita jumpa di sana.
0: InsyaAllah. Kalau jumpa, insyaAllah. Kalau tak jumpa, MasyaAllah.
1: MasyaAllah.

0: Okey, kita nak berehat dulu.
1: Okey.
0: Oh, kerja 5 minit rehat, kerja 5 minit rehat. Memang senang kerja kita.
1: Eh, mestilah. Kata makan masa.
0: Kita makan masa. Kita nak dengar lagu dulu. Boleh, ya?
1: Boleh, boleh sangat.
0: Boleh. Ajak lagi lepas ni, sebab Azlan pun ada ceritanya. Cerita rumah Tok Penghulu, tak?
1: Ada lah, cerita nanti. Lalu kita cerita.
0: Saya suka bocor rahsia sebenarnya.
1: Kita dengar lagu.
0: Saya memang tak boleh simpan rahsia.
1: Okey, lagu apa ni?
0: Kita nak dengar lagu dari Yusof Najmi, Joget Pak Kado.
1: Capung.
0: Eh, wah. Mana? Okey, sekejap ya. Cuma salah lagu. Okey, teruskan kamu bersama Silah Budaya. Stay safe, berkabar. Pera FM.
1: Dan Radio Klasik.

0: Untuk komen aja tu Yusof Najmi joget Pak Kadu. Macam ada joget-joget tadi.
1: Joget tak joget lah. Pekat benar bahasa peroknya.
0: Kita original.
1: Okey.
0: Ada celup-celup memang original.
1: Ya ni seorang aja ke?
0: Ya kat
1: di konti.
0: Kat mana?
1: Di konti. Di sanalah.
0: Kita berdua. Dengan ada yang menjaga kita punya live petang ni.
1: Sambil lah kita pun berdua dengan penerbit kita ni.
0: Sebelum dia mai kena kan kita. Kita teruskan
1: dulu lah.
0: Okey. Tapi sebelum tu kita cakap terima kasih jugalah yang mana menonton kita secara langsung ni.
1: Ya tak ya juga ya. Ramai ke?
0: Ada lah 110 orang.
1: Tak ada pelawa.
0: Ada. Moh koma. Jemput masuk usah malu.
1: Sila lah. Baik. Jemput singgah juga ke VMIX FB Radio Classic untuk cerita kita petang ni. Moh labun kata orang perok.
0: Jadi untuk yang round kedua ni Ternazlan lah nak ceritakan apa.
1: Separuh masa yang kedua saudara. Kita masuk ke separuh masa yang kedua sekarang ini. Almaklumlah sekarang ni musim bola kan. Dia apa tu vibe mood bola tu datang. Tadi saya dengar dalam lagu tadi dia sebut kataan mangkuk. Mangkuk tu apa?
0: Mangkuk dia macam rosak lah macam tu.
1: Udah mangko tumpu teman.
0: Aje.
1: Syazmi belum mangko lagi nak? Belum.
0: Syazmi steady.
1: Penerbit saya petang ini tak mangko orangnya saudara. Baik, cerita kita untuk petang ini nak dilabun ke lagi ni dengan Nana. Saya berkembar dengan Perak FM Silang Budaya petang ini. Ceritanya. Kalau tadi cerita pasal Menara Condong tu kan. Ini cerita pasal rumah penghulu Abu Sman. Rumahnya hidup lah, Condong. Rumah ni asal miliknya ceritanya bermula begini. Ceritanya tu pada tahun 1910. Jadi 1910 tu belum sampai ke 1911 lah.
0: Belum. Tu ke depan lagi.
1: Belum lagi. Jadi ceritanya ni rumah ni asal dia milik seorang penghulu. Nama dia Abu Sman lah. Jadi dia ni dari Mukim Bagan Samak, Bandar Baru, Kedah.
0: Orang Kedah apa khabar?
1: Kedah lah. Tadi duk cerita apa ni Mak Intan. Kedah duk ada Mak Insun. Jadi dibina lah apa ni rumah ni secara berperingkat-peringkat lah. Antara tahun 1910 sampai awal 1930-an. Wuih, makan puluh tahun juga nak nyiap rumah ni tu. Jadi pada tahun 1996 tu sampai tahun 1997 rumah ni telah dibuka. Dibuka, dipindahkan dan dipulihkan oleh Badan Warisan Malaysia sebelum dipasang semula di Jalan Stono, Kuala Lumpur.
0: Jalan mana?
1: Jalan Stono. Kalau tanya dua kali makna kata tak pernah sampai lagi tu.
0: Nama dan, purpose time.
1: Jadi apa yang istimewa pasal rumah ni yang kita nak ceritakan pasal rumah penghulu Abu Sman ni? Yang pertama, istimewanya rumah ni sebab dia adalah antara rumah Melayu tradisional yang terbaik yang masih wujud di Kuala Lumpur. Dan kebanyakan rumah Melayu tradisional ni telah hilang akibat pembangunan bandar. Jadi rumah penghulu Abu Sman ni lah dianggap antara contoh terbaik sini bina Melayu tradisional yang masih boleh dilihat, dilawati di tengah-tengah bandar raya moden ni. Yang kedua kelebihannya lah kontras unik antara kampung dan bandar. Sebab bila ialah rumah kayu tradisional ni terletak di tengah-tengah kawasan pencakar langit kan. Jadi bila berada ke alam rumah tu terasa suasananya. Suasana berada di kampung walaupun hanya kalau ikutkan jarak dia tu tak sampai dua marhalah. Tak sampai beberapa minit aja dengan kawasan Bukit Bintang tu dekat sangat.
0: Tak boleh
1: sembahyang jamak. Tak boleh. Yang ketiganya antara yang istimewa seni bina Melayu yang cukup istimewa. Sebab apa? Sebab rumah tu dia ada ukiran kayu tradisional Melayu dan struktur rumah bertiang tinggi, mempunyai ruang serambi, juga susun atur yang mencerminkan adat dan cara hidup masyarakat Melayu dulu-dululah. Yang keempat, istimewanya rumah ni dia bukan sekadar rumah. Di sekeliling rumah tu dia terdapat pula taman herba dan taman warisan yang mengandungi lebih 50 spesies tumbuhan yang mempunyai nilai budaya dan sejarah kepada masyarakat Malaysia. Dan setiap ruang bagi rumah penghulu Abu Sman ni mempunyai fungsi sosial dan budaya yang tersendiri. Jadi kalau pergi ke rumah Pengulu Abu Seman ni, kita dapat tengok sendirilah ruang tu, ruang serambinya, apa ni yang dipanggil apa ni, rumah ibu. Selang, selang merupakan ruang penghubung antara rumah ibu dan dapur. Dia ada selang dekat situ. Lepas tu dapur dia pun unik lah, apa ni, ciri-ciri Melayu dekat situ. Dan bilik-bilik tidurnya pun berciri-cirikan apa ni, rumah Melayu dulu-dulu. Jadi kalau nak, kalau dengar kita macam nak gambar macam mana kan, kalau nak pergi mungkin lambat lagi. Jadi kalau nak nengoknya tu, boleh layari laman sesawang Badan Warisan Melayu, Badan Warisan Malaysia, untuk lihat secara virtual view.
0: Tapi kita kalau dengarkan dari segi penceritaan Azlan lah kan, walaupun macam ada seram-seram kita dah buat bayangkan lah sikit macam mana rupa bentuk rumah tu. Kalau ikutkan macam teringin juga kalau dah pencin, so cik dah bayang pencin nak buat rumah macam rumah Abu Seman ni.
1: Saya cerita tadi sambil saya duduk bayang tengah duduk kat Serambi, rumah ibu tu.
0: Pakai kepelekat ya, minum kopi panel ush. Mantap tu.
1: Memang.
0: Sebenarnya tengah bayang minum ke tengah bayangkan rumah tu?
1: Tilam pun dia juga.
0: Oh, lepak sebenarnya.
1: Petang-petang gini dia terbayang lebih.
0: Iyalah kan. Sebenarnya dalam masa dalam kita mengecapi pembangunan, kemajuan, kita rindu juga suasana kampung dulu-dulu.
1: Betul?
0: Ya tak?
1: Betul?
0: Kita ni jiwa kampung.
1: Memanglah. Ada teman pun asal orang kampung. Mika.
0: Okay. Kita nanti itu cerita penghulu, rumah penghulu Abu Seman.
1: Abu Seman.
0: Sebenarnya Azlan ada satu rumah lagi tak?
1: Satu rumah lagi?
0: Orang rumah, bukan?
1: Ada jugalah. Nak cerita juga, nak cerita juga ke? Tak ada pula dalam skrip ni.
0: nak cerita pasal rumah ke pasal orang rumah?
1: Kita cerita rumah jelah.
0: Kita pun tak gamak juga nak cerita pasal
1: cerita rumah tangga rancangan lain.
0: Itu PM tepi. Itu
1: hal-hal PM rumah tangga kita sembang kendian.
0: Kita tak boleh buat live.
1: Tak boleh.
0: Takut nanti terbocor pula ya. Kita faham kawan-kawan kita ni macam mana.
1: Baik Nana. Ya. Kalau tadi takut penghulu Abu Seman, kita nak cerita dalam lagu, cerita apa ni, Datuk Malik Rizwan. Kan?
0: Kita nak dengarkan lagu dulu. Sebab lepas lagu ni Nana nak cerita juga apa yang menarik dekat Teluk Intan. Kalau sampai takkan nak bergambar depan Menara Condong.
1: Ya, takkan kereh kat situ aja.
0: Kereh tu sampai kita pun condong. Tapi ada satu lagi tempat yang boleh dilawati sambil healing.
1: Wow.
0: Kejap lagi Raina sekongsikan. Okay. Kita nak dengarkan lagu dari Malik Rizwan, Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur.
1: Ada?
0: Ada, Perak FM.
1: Silang Budaya bersama Radio Klasik.

0: Okey, dah pun 3.40 minit petang. Baru saja kita dengarkan lagu dari Malik Rizwan, Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur.
1: Kejam je masa kan.
0: Sambil kita dengar lagu tu, kita teringat apa kalau dengar lagu Malik Rizwan?
1: Itulah, awak bila kali pertama sampai Kuala Lumpur?
0: Oh, umur pun dah banyak ya. Bila kali pertama?
1: Okey.
0: Tak ingat.
1: Biasa orang sudah meningkat usia, kadang dia pelupa.
0: Itulah masalah kita.
1: Dia faktor kan? Usia macam gitu.
0: Faktor usia.
1: Saya kalau tak rasminya tahun 91 lah. Itu pun kira lawatan sekolah lah. Tapi secara rasmi saya ke Kuala Lumpur ni dalam broadcast radio RTM ni tahun 2000 lah.
0: Tahun 2000. Lama jugalah jadi orang Kuala Lumpur. Orang KL.
1: Eh, mesti lah.
0: Hebat orang KL. Sampai hati tak ngajak kita pergi KL.
1: Eh, mestilah mai lah.
0: Habis tu, tapi kalau saya pergi KL, saya kena cakap Perak ke saya kena cakap KL?
1: Kita kat sini semua orang ada. Semua bahasa ada.
0: Semua boleh. Tapi kan, kalau dengar lagu Malik Rizwan, Kuala Lumpur tu teringat satu scene dalam satu filem arwah Mahmat Khalid kan. Yang dia naik bas, yang dia nyanyi Kuala Lumpur. Ada tengok tak? Tak apalah, kita teruskan je lah cerita kita.
1: Oh, cerita Rock O tu kasi ikut?
0: Cerita, cerita tu.
1: Ya.
0: Okay. Itulah salah satu, awak kata, kalau kata dalam filem ni, salah satu, awak kata, cara untuk menaikkan lagu-lagu lama juga.
1: Betul.
0: Sambil kita mengimbau kemenangan, macam Azlan tadi, tahun berapa? 1991? Bermula dengan rombongan sekolah. Tak sangka terus. Tapi kalau ikutkan, asal orang mana Azlan?
1: Asal saya orang susah.
0: Jangan cakap. Saya asal boleh.
1: Saya asal orang Kelantan.
0: Kelantan. Jadi dah lama jadi orang KL. Wow.
1: Tapi boleh lagi. Saya boleh tukar lidah.
0: Saya boleh tukar
1: lidah.
0: Fleksibel.
1: Cuma kadang-kadang kena nak tukar cepat, tertelan lidah pun.
0: Tergigit.
1: Tertelan ni risau tu.
0: Aduh, nanti macam mana orang nak cakap dengan Azlan? Dahlah Azlan bersuara emas, orang kata lah.
1: Masya Allah. Jangan dengar cakap orang.
0: Tak kongsi, jangan kongsi ke cana?
1: saya nak dengar cerita pasal ni, pasal Pulau Bangau awak cerita itu.
0: Pulau Bangau? Kita ni sembang, crack masa.
1: Cuba cerita pasal Pulau Bangau.
0: Saya nak cerita pasal Pulau Bangau. Sejujurnya saya pernah pergi Pulau Bangau ni sekali je. Tapi memori dia sangat tak boleh dilupakan sebab menarik. Ianya terletak di Teluk Intan. Tak jauh lah daripada Menara Condong tu. Jadi di sebalik, kalau kata kita sebut Teluk Intan, kita teringat Menara Condong. Sebenarnya ada satu lagi tempat menarik yang anda boleh lawati di negeri Perak, yang menawarkan tarikan ekor pelancongan. Yang menjadi habitat kepada lebih 30,000 ekor burung pelbagai spesies. Jadi pelancong menjadikan pulau itu sebagai destinasi pilihan kerana terdapat pelbagai spesies terbang yang pulang ke sarang, burung yang terbang pulang ke sarang berkawanan, selain keindahan panorama ketika matahari terbenam. Tapi kalau kata nak menikmati pemandangan ada burung-burung ni kan, kena bertolak daripada JT tu sebelum pukul 6.30 petang. Sebab nanti dia dekat senja, nanti dia nak balik dah.
1: Ya, tak ya juga kan. Kena ikut time dia lah, jangan ikut time kita.
0: Ya, ikut time dia.
1: Pasal dia nak balik sarang.
0: kita yang ke sarang dia.
1: Ya, tak ya.
0: Jadi antara spesies bangau yang ada dekat Pulau Bangau ni, ada bangau batu, bangau besar, bangau bakau, bangau Cina, bangau kendi, banyaklah.
1: Banyak. Awak tak membangaukan saya ni.
0: Saya tidak membangaukan Azlan dan pendengar semua.
1: Ini semua betul ni, bangau batu segala bagai ni.
0: Betul. Kalau ikutkan dalam yang dikongsikan lah jadi ada bangau paya, little egret, dia macam-macam. Kalau kalau Azlan pernah merasa ke sana kan, memang akan rasa ketakjuban melihat panorama itu. Pelbagai spesies burung yang orang kata dari rendah-rendah tu kan, ke berkawanan sampailah ke orang kata pucuk pokok tu kan.
1: Dipenuhi
0: semua pokok tu dengan spesies burung-burung.
1: Membangau semua.
0: Jadi di antara spesies burung hijrah, dia ada burung hijrah juga dari India dan Thailand, yang bukan sahaja menjadikan lokasi ini sebagai pusat persinggahan semata-mata, malah untuk proses pembiakan. Sebab itulah semakin banyak. Jadi antara faktor kenapa mereka memilih tempat Pulau Bangau tu menjadi habitat kepada pelbagai spesies burung kerana lokasi tersebut jauh daripada manusia lah. Dan selain punya sumber makanan yang mencukupi.
1: Sebab jauh daripada manusia. Kan kok ramai orang nak pergi tengok lah, kan kurang pula kembang kau tu kan.
0: Ya, tapi kalau kita pergi tengok pun kita tak boleh lah pergi beramai-ramai sebab dekat pulau. Kita ni naik bot. Jadi kalau bot kan terhad juga kan bilangan orang je yang boleh pergi. Takkan nak pergi berenang. Azlan yang berenang naik bot.
1: Tak lah, bila kita lagi ramai kau, bila kita lagi ramai nak tengok bangau, kan bangau pula tengok kita.
0: Itulah apa pelik sangat ni. Ni makhluk dari mana? Kalau kata lazimnya burung-burung ni akan keluar pukul 5.30 pagi untuk mencari makan di kawasan Bendang yang terletak di sekitar Teluk Intan sehingga seberang Perak sebelum pulang ke sarang pada 6.30 petang. Okey, Nana cakap kena sebelum 6.30 petang kita dah kena gerak dah naik boat untuk tengok ke Pulau Bangau ni.
1: Betul. Betul lah.
0: Jadi selain dikenali sebagai habitat pelbagai spesies burung, terdapat kira-kira 18 lokasi lain di sepanjang sungai tersebut yang mempunyai mata memukau mata pengunjung lah. Kalau kata kita menyusuri sungai ini, kita boleh lihat serobong kapal steam tenggelam, kilang kapal kayu nelayan laut, ada tempat ternakan sangkar ikan, tokong besar buda dan feri pulau rawa. Setiap daripada lokasi ini mempunyai cerita dan sejarahnya tersendiri. Teluk Intan ada banyak kaya dengan sejarah.
1: Betul.
0: Daripada kaya dengan saya.
1: Awak kaya juga.
0: Saya kaya juga. Saya kaya dengan cerita.
1: Macam kita lah. Kita pun ada-ada juga. Kita pun kaya juga. Kaya dengan budi bahasa gitu.
0: Ya, bukan suara je sedap. Budi bahasa pun ada.
1: Tapi itulah bila awak cerita pasal apa benda-benda lain selain daripada bangau kita nak tengok ni kan. Ada benda lain lagi, serombong kapal, steam tenggelam. Saya macam terbayang-bayang. Wah, banyak rupanya benda yang kita tak tahu tentang kelebihan ataupun keindahan di negeri Perak ni. Dengan apa kilang kapal kayu, nelayan laut, ternakan sangkar ikan, tokong besar buda, feri pulau rawa. Ui, banyak.
0: Semuanya ada sejarah dia. Sejarah, walaupun ni Buas kata sejarah mungkin berulang, tapi kat Teluk Intan tu hanya tinggal sejarah je lah yang boleh kita kenang.
1: Ya, kalau nak ulang pun boleh. Kita ulang-ulang pergi kan.
0: Kita ulang je. Okey, kita dah pun 3.47 minit petang. Yang ada di live Facebook kita ni, terima kasih semua. Sedang menonton Azlan Omar.
1: Terima kasih.
0: Dan juga Nana di sini. Kalau kata ada yang pendengar peminat radio klasik baru tengok saya, saya Nana dari Perak FM.
1: Salam kenal juga daripada saya Azlan Omar dari radio klasik. Untuk perkongsian kita petang ini menerusi silang budaya stesen Mekemba. Dan kejap nanti kita ada satu lagi cerita untuk
0: minit-minit. Kita ada satu lagi cerita
1: minit-minit dari akhir
0: Azlan, okay, kita nak dengarkan dulu lagu dari Dato' M. Daud Kilau. Joget sekali lagi.
1: Joget
0: Perak.
1: Joget sesaja kita hari ni.
0: Perak FM
1: Radio Klasik.

0: Okay, lagu Bulan Elikat, Senyumlah Kuala Lumpur. Diharapkan yang sedang mendengarkan kita berdua pada petang ini, Azlan.
1: Ya. Yeah.
0: Senyum manis adanya.
1: Ya. Yeah.
0: Ada yang kata kita kelakor.
1: Dia kata?
0: Ada orang kata kita dua-dua kelakor.
1: Eh.
0: Ada ni ya ke kita kelakor?
1: Jangan dengar kata orang.
0: Jangan dengar. Tak pasti jangan kongsi.
1: Awak degil.
0: Saya suka macam tu, mencabar keimanan orang kan. Dia bukan sakat kita nak cerita macam telur intan. Mm-mm. Saya suka mencabar orang cakap.
1: Oh, okey.
0: Okey,
1: silakan. Ini minit-minit akhir kita petang ni.
0: Yeah.
1: Nak cerita pasal rumah juga lagi lah. Asyik cerita pasal rumah je petang ni kan.
0: Yeah.
1: ini rumah ni nama dia rumah degil.
0: Patut awak kata saya degil.
1: Orang yang degil-degil kita hantar kat rumah ni. Ni kalau di radio klasik ni, kalau DJ degil, penerbit saya, Syazmil.
0: Oh, dia orang muda.
1: Dia degil.
0: Darah muda.
1: Saya pesan dengan dia, jaga kesihatan, jangan berjaga tengah malam dan cukup tidur. Dia degil, dia berjaga malam. Musim bola ni dia tak tidur malam.
0: Aduh.
1: Pasal dia, sebab dia banyak apa ni, menyediakan input-input apa ni, perkongsian pasal bola, pasal Piala Dunia lah.
0: Azlan tengok bola?
1: Saya tengok Syazmil dah cukup dah. Tengok dia dah dapat banyak info pasal bola dah.
0: Ya, tapi kita faham lah kalau Azlan tidur awal kan. Kalau macam Syazmil, dia orang muda, dia memang tengok bola lah, tidur lewat. Dia boleh.
1: Dia memang. Okay. Kita kejar masa ni. Takut nanti terlepas itu pasal rumah degil ni. Rumah degil ni sebenarnya warisan yang paling menarik di Kuala Lumpur. Sebab apa? Sebab selain daripada nama dia unik, rumah degil, sebuah rumah tradisional Melayu dua tingkat. Yang dibina pada tahun 1962 di Jalan Cokit, Kuala Lumpur. Nama sebenarnya ialah Rumah Pusaka Cokit. Tang mana datang degilnya tu? Orang ramai mengenali rumah ni nama rumah degil sebab rumah ni kekal berdiri walaupun kawasan sekitarnya berubah menjadi pusat komersial yang dipenuhi dengan bangunan konkrit. Dia lebih degil daripada konkrit.
0: Ya. Yeah.
1: Walaupun di rumah pusaka. Ya.
0: Yeah.
1: Hanyanya ya.
0: Perkataan
1: degil tu ada. Sebab dia seolah-olah enggan mengalah kepada pembangunan. Rumah ni dibina oleh Tuan Haji Jaafar Sultan Sinomba ataupun Sultan Mengatas. Seorang keturunan kepada Sultan Puasa, tokoh Mandailing yang sering dikaitkan dengan sejarah awal penubuhan Kuala Lumpur lah. Oleh sebab itu, rumah ini punya nilai sejarah yang tinggi kerana ia merupakan salah satu peninggalan terakhir yang berkaitan dengan keluarga tersebut.
0: Al-Kisah.
1: Jadi rumah ini telah melalui pelbagai peristiwa besar negara lah. Daripada zaman penjajahan British, pendudukan Jepun semasa Perang Dunia Kedua, zaman darurat peristiwa 13 Mei tahun 1969 tu, kemudian transformasi Kuala Lumpur daripada bandar kecil kepada metropolis moden. Banyak fasa-fasanya itulah. Dan tak pasal-pasal kita dah hujung-hujung rancangan. Dan sebetulnya tahun 2013 tanah asal rumah tersebut dijual untuk pembangunan komersial. Namun daripada dirobohkan, rumah tu dibuka pula satu persatu dengan teliti. Setiap komponen kayu direkod dan disimpan, dan rumah tersebut dipindahkan dan ia dibina semula di kawasan Balai Seni Negara. Dan menurut laporan terkini, lebih 70% bahan asal rumah berjaya digunakan semula dalam proses pemuliharaan tersebut.
0: Jadi rumah degil ni dia dapat mengharungi pelbagai fasa ataupun pelbagai situasi yang mencabar sepanjang zaman lah. Kekal utuh. Saya harapkan kita pun macam itu, kekal utuh bersama RTM. Azlan apa? Nervous ke kita dah nak ujung-ujung?
1: Kita dah ujung-ujung dah ni. Penerbit saya dah berputar-putar tangan dia.
0: Kesian. Helikopter.
1: Elok saya kata dia degil, dah saya pula jadi degil pula.
0: Okay. Jadi kita closing lah Azlan.
1: Ya, betul.
0: Tapi kita harapkan pertemuan kita ini bukan pertama dan terakhir di sini.
1: InsyaAllah.
0: Kita akan bersua lagi, kita nak jumpa orang KL.
1: Mestilah. Kita pun nak jumpa dengan orang Perak juga nanti.
0: Nanti kita bergambar dekat Menara Condong, Teluk Intan.
1: Ya, tak pun kita bergambar kat rumah degil nanti.
0: Jadi Azlan, saya minta maaf ada salah tutur dan kata.
1: Sama.
0: Kita dah pukul 4 hari ni. Kita jumpa lagi Azlan .
1: InsyaAllah. Kalau pergi ke Tanjung Bidara, belilah sehelai kain ela. Kalau ada cacat dan celah, mohon maafkan hamba. Boleh dia pantun gitu.
0: Saya ni tak pandai berpantun.
1: Maklumlah, radio klasik.
0: Saya hanya mampu cakap. Terima kasih. Thank you.
1: Okay. Daun sirih, daun selasih. Nana. Terima kasih. Dan kita ambil kesempatan juga untuk penghujung rancangan Stesen Berkembar Silam Budaya petang ini untuk rakamkan juga ucapan terima kasih kepada penerbit saya di Radio Klasik untuk petang ini, Syazmil. Juga peneras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Ya. Dan Nana di sana, katanya Nana sendiri penerbit petang ini.
0: Ya, saya... Orang kata selain pada rumah degil, saya pun degil. Saya penyampai dan juga selaku penerbit pada petang ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada diri sendiri.
1: Okey. Okay. Baik, terima kasih Nana. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lain kesempatan. Untuk petang ini aja.
0: Okay, terima kasih kepada anda yang sudah sediakan PRA FM. Pastinya di berada juga informasi. Teruskan kabar sahabat kami. Terima aja.
1: Ya, baik.
2: Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara.

Gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman berlalu, Ramli untuk lagu Seruanku, dan berlalu juga rancangan Silang Budaya Stesen Berkembang dengan Perak FM, rakan saya di Perak FM sebentar tadi, Nana. Terima kasih orang-orang Perak, terima kasih juga Perak FM, terima kasih Nana, dan terima kasih juga penerbit untuk rancangan Silang Budaya petang ini. Syazmil yang turut menemani saya di konti Radio Klasik. Baik, melangkah kita melepasi pukul 4 petang ataupun 4.5 minit petang untuk jam ini. Lanjut pertemuan sehingga ke pukul 5 petang nanti. Seluruh akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya, 4 petang sehingga ke pukul 5 petang nanti. Dan dalam hal itu, suka juga untuk saya ingatkan khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk hari ini, petang ini, maksudnya nanti waktu salat fardu asar, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 4.43 minit petang sebentar nanti. Bersedia untuk tunaikan kewajipan solat fardu asar, mencari kelebihan untuk tunaikan solat secara berjemaah dan ditunaikan pada awal waktu. Baik, dalam pada meneruskan pertemuan untuk petang ini, ini dia sekali kita dengarkan Nika Ardilah, Ku Tak Akan Bersuara. Dan saya senyap tanpa suara untuk 1 jam dalam sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama 1 jam sehingga ke pukul 5 petang nanti tanpa suara. Lagu-lagu berterusan menghiasi petang saudara Radio Klasik.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Semasa sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik! Rolando! Peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando! Gol! Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Baluati. B-A-L-U-A-R-T-I. Baluati. Baluati adalah tembok rendah yang dibina di sekeliling bahagian atau istana yang ada ruang untuk melepaskan tembakan atau anak panah.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita buat perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, ponok dengan kawan-kawan, tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Setiap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti. Semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukhuwah kita, sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bawah MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentas zaman. Menikmati petang yang indah. Gambaran suasana petang yang indah dengan bunyi kicauan burung, kokokan ayam waktu petang. Petang yang indah dengan menikmati lagu-lagu yang juga mengembalikan semula kenangan-kenangan indah bertemankan kami Radio Klasik dan hamba untuk petang ini. Azlan Oman untuk jam terakhir menemani petang saudara sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita teruskan lagi pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan antara kepilihan untuk jam terakhir ini nantikan juga untuk lagu-lagu pilihan saudara diraikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Setiap orang ada kenangan, setiap orang ada lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara. Maka untuk itu, nyatakan lagu-lagu pilihan saudara untuk nak ditunaikan menerusi ruangan pilihan pendengar yang akan kita mulakan 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, kita susun langkah dulu ke taman menggamit kenangan untuk kita ikuti pilihan istimewa ulangan Cubit Cubit Manja istimewa di Radio Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Pak Min, nampak tak Abang Sudin? Tadi Suraya pergi bengkel dia, tapi tak ada lah pula.
2: Loh, awak pula sampai kedai Pak Min cari dia ni. Hai, nak ajak lepak tengok bola kan, sama-sama boleh lah. Pak Min nak ikut.
1: Ke situ pula Pak Min ni. Ni Suraya ni cari Abang Sudin, nak suruh dia tengokkan motor Amin ni. Motor dia buat hal balik lah, susah nak pergi hantar barang nanti.
2: Mana pi Amir?
1: Amir? Dia baru je keluar dengan kawan dia kejap. Ada hal katanya.
2: Lah ni Pak Mi tengok dok parti yang Suraya ni. Ai kerap sebut nama Sudin ya.
1: Bukannya apa Pak Mit. Abang Sudin tu kan rajin, senang minta tolong, nak-nak berkaitan motor ni. Lepas tu dia taklah berkira sangat Pak Mit.
2: Yalah tu, muka macam Sudin tu pun ada orang kenal juga.
1: Manis apa? Sekali pandang macam pelakon Hindi Rajesh Khanna. Masa muda-muda.
2: Yalah Rajesh Khanna. Tak dapatlah Pak Min nak tolong. Takut hangau je lagi.
1: Taklah. Dahlah Suraya nak pergi pekan. Nak daftar My Digital ID di kios. Pak Min dah buat ke belum?
2: Dah buat dah minggu lepas dengan Ajis.
1: Wah, dahsyat. Pantas.
2: Pak Mi rasa benda tu penting. Sebab penggunaan perkhidmatan digital, orang kata ni, makin meluas. Terutamanya dalam bidang perniagaan. Macam Pak Mi ni.
1: Ya, dan sebenarnya Pak Mi, kerajaan akan memperkenalkan simakan biometrik wajah secara masa nyata. Iaitu real time. Dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam proses pendaftaran My Digital ID sebagai langkah memperkukuh keselamatan identiti digital rakyat.
2: Sebab itulah kita disarankan untuk mendaftarkan, orang kata apa tu? Kios My Digital ID.
1: Ya Pak Min. Dengan cara ni dapat kukuhkan lagi sistem keselamatan dalam talian. Contohnya macam ancaman cyber seperti penipuan dalam talian, penyamaran identiti dan kecurian data.
2: Lagu tu lah.
1: Penambahbaikan keselamatan dilaksanakan secara berperingkat di semua kios My Digital ID di seluruh negara.
2: Suraya. Sajalah nak tanya. Kalau mereka tak dan lah katanya nak pergi kios tu, boleh tak daftar secara online?
1: Boleh je Pak Mit. Hanya perlu daftar My Digital ID melalui aplikasi mudah alih yang boleh dimuat turun menerusi App Store, Google Play dan juga Huawei Apps Gallery.
2: Kan mudah. Habis tu yang Suraya nak pergi pekan tu buat apa lagi? Kan mudah. Hanya daftar dalam talian saja.
1: Suraya, Suraya nak pergi pekan tu, selain ke kios, adalah barang yang Suraya nak

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa,

0: 2026 zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Kelas Menang kami kenangan irama merentas zaman. Untuk jadual pertemuan petang Sabtu, petang sejenak petang ini. Inilah masanya, inilah pertemuannya untuk kita mulakan ruangan pilihan menggamit kenangan. Lagu-lagu pilihan saudara untuk kami raikan ke udara. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Setiap orang ada lagu-lagu yang turut menyimpan kenangan dalam hidup. Makanya untuk kita kembalikan semula kenangan itu, saudara boleh hantarkan WhatsApp saudara, hantarkan lagu permintaan saudara untuk saya tunaikan kudara untuk kita mulakan ruangan pilihan menggamit kenangan ini. 1 jam 30 minit bermula 5.30 petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan mari kita mulakan, mari kita tengok kiriman siapa antara yang mengena, yang terpilih kiranya untuk nak ditunaikan kudara petang ini. Baik, mengena sudah 3 kiriman ini nak ditunaikan melalui ruangan pilihan menggamit kenangan. Tahniah kepada pengirim yang bernama Din dari JB nak dengar lagu nyanyian Ellie Katz 1000 bintang dendangan Ellie Katz. Dan lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik Noriah Isa, Sungai Samak Perak, nak mengimbau kenangan dengan satu lagu yang mengingatkan saya kepada kawan lama. Dia baik sangat, tapi sayang tak ada jodoh dengan dia, terputus hubungan. Baru dapat berita katanya dia kemalangan di Kedah. Dan petang ini nak mengimbau kenangan dengan lagu permintaan. Mana lagu dia? Lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad, Hari Itu Dalam Kenangan. Baik, dan satu lagi kiriman yang juga mengena untuk nak ditunaikan kudara petang ini. Kiriman daripada Jaini Soho dari Tanjung Tualang Perak. Petang ini, kalau mengena, nak minta tunaikan kudara lagu nyanyian Muhaini Suratman, Kalau Ada Jodoh. Ada jodoh. Nanti kan, kejap nanti, untuk lagu ini juga ditunaikan memenuhi permintaan pendengar untuk ruangan pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Alikat 1000 Bintang antara lagu yang diminta untuk ditunaikan kepada menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini setiap petang hari Sabtu dan hari Ahad petang hujung minggu di Radio Klasik bermula 5.30 petang sehingga ke pukul 7 malam ruangan pilihan menggamit kenangan untuk kami raikan lagu-lagu pilihan saudara. Untuk itu hantarkan banyak-banyak saudara. Kiriman WhatsApp menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-565-6128. Siapa tahu kiriman saudara mungkin antara yang mengena yang terpilih kiranya untuk nak dibacakan, nak ditunaikan ke udara petang ini. Baik, penghujung pertemuan untuk saya tamatkan tugasan saya petang ini. Tugasan saya berakhir dengan 3 buah lagu permintaan selanjutnya. Dan selepas ini ruangan ini akan disambung lagi oleh rakan penyampai Amelina Zamri akan menyambung tugasan selepas ini. Dan dalam pada nak ditunaikan ke udara 3 lagi kiriman ini, mari kita tengok kiriman siapa lagi antara yang terpilih, siapa lagi yang kena. Baik, mengena kiriman daripada Nazri Isa, Bukit Beruntung, Rawang. Katanya petang ini nak minta hadirkan kembali kenangan dulu menerusi lagu nyanyian Bubbles, Impian Hampa. Lagu ni untuk semua yang mengenali, terutama rakan-rakan pelajar sekolah rendah Long Jaffa Kemunting, Perak, tahun 1975 hingga 1980. Moga mengecapi kebahagiaan dalam kehidupan bersama keluarga tercinta. Baik, terima kasih. Barau, sedang memandu bas Biaramas Express dari Kuching ke Miri, Sarawak. Sambil memandu, sambil nak mengimbau kenangan dengan lagu nyanyian Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Tak lama, kejap nanti saya tunaikan kudara lagu permintaan ini. Dan satu lagi, kiriman yang juga mengena untuk nak ditunaikan kudara petang ini. Ui, dahsyat nama dia. Almaklumlah, musim bola sepak ni kan, dia pun tak nak ketinggalan. Roberto Razidin. Wow, dari Kemayan, Bacok, Kelantan, nak dengar lagu nyanyian Eka Matra, hanya satu persinggahan. Baik, 3 kiriman ini untuk ditunaikan ke udara. Dan untuk saya tamatkan tugasan saya petang ini, untuk saya berundur dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ruangan ini akan disambung lagi selepas ini oleh rakan penyampai selepas ini. Jurubah selanjutnya, Amelina Zamri, akan menyambung tugasan. Dan terima kasih kepada saudara untuk terus kekal setia menyokong kami sebagai radio pilihan, radio yang menggamit kenangan dengan iramanya beruntah zaman. Inilah kami, Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dalam sejarah Piala Dunia yang menjangkau hampir satu abad, ramai pemain telah mencipta detik-detik luar biasa. Namun, tiada yang lebih pantas daripada jaringan yang dihasilkan oleh Akan Sukor dari Turki pada Piala Dunia 2002. Dalam perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan, beliau hanya memerlukan 11 saat selepas sepak mula untuk menjaringkan gol. Rekod tersebut masih kekal sebagai gol terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia sehingga hari ini. Formasi bola di klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jazmil Yamal membawa bola. Jazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola. Azrul Salah, namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar, gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
0: Assalamualaikum dan selamat petang buat saudara walau di mana jua berada kembali. Teman bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang, pastinya di Ritma Klasik. Secara terus menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Mulai saat ini hinggalah ke pukul 12 tengah malam ini nanti ya, insyaAllah. Terima kasih Azlan Omar yang baru saja selesai tugasannya di Wirama hujung minggu ya, sebentar tadi. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia layan dengan himpunan lagu-lagu terbaik antara tahun 70-an hinggalah ke tahun 2006. Hanya yang terbaik pastinya buat saudara. Baik, bagi meneruskan slot lagu permintaan pendengar Radio Klasik pada petang ini, kita mulakan pada ruangan yang kedua ini daripada Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban yang meminta lagu berjudul Hancur Istana Cinta nyanyian A. Ramli, dan katanya lagu ini ditujukan khas buat para pendengar setia Radio Klasik tak kiralah di mana jua berada. Apun, kita dengarkan dulu permintaan daripada Nur Hanimah Ramli dari KLIA. Nakkan lagu nyanyian kumpulan GET berjudul Pertama Terakhir untuk hiburan kita semua para pendengar setia Radio Klasik. Moga terhibur hendaknya walau di mana jua berada.

Ya, baru saja berlalu lagu permintaan daripada Nin Banjari dari Kampung Parit Binggan Laut, Parit Raja Batu Pahat, Johor ya. Berjudul Harum Subur di Hati, persembahan kumpulan Bumi Putra Rockers. Ditujukan khas ya buat isteri Fadilah, merupakan isterinya yang tercinta, dan semoga sihat selalu hendaknya pada petang-petang begini. Rehat-rehat saja dan ceria-cerialah selalu katanya. Juga buat anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu yang berada di puncak alam Taman Kelasa Ria, Sungai Petani Kedah. Ada juga yang berada di Parit Panjang 10 Sekincan, Selangor, dan ada juga yang berada di Mindef, Kuala Lumpur. Semoga semua para pendengar setia Radio Klasik juga turut terhibur, bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu katanya. Baiklah, seterusnya permintaan daripada Mimi dari Semenyih yang nak buat ucapan untuk ayah tersayang katanya, dan ketika ini sedang meraut tebu dengan ibu yang tercinta. Sempat juga nak ucapkan selamat hari lahir buat ayah yang jatuh pada hari ini. Dengan itu nakkan lagu dendangan Datuk Jamal Abdillah berjudul Bingkisan Untukmu, dengan ucapan selamat hari lahir ayah. Semoga ayah sihat selalu dan nanti kita boleh pergi bercuti ya. Hanya akak dan ayah saja, amboi. Okeylah, seterusnya permintaan daripada Bakar Botak, kerabat Radio Klasik dari Kampung Sungai Gatom, Labis, Johor, yang nakkan lagu nyanyian Sunny Sahuri berjudul Sejak Ku Bertemu Padamu, untuk hiburan diri sendiri katanya, serta semua para pendengar setia Radio Klasik walau di mana jua

Dan tak dilupakan juga buat semua penduduk Kampung Mensudut Pindah Sekamat Johor, di mana kampung asalnya dikenali sebagai kampung asal ya. Ini merupakan kampung asal Bakar Botak katanya. Dan juga tak kira kepada para sahabat yang mengenali diri ini, juga peminat setia Radio Klasik katanya. Terus berhibur dulu dengan persembahan Datuk Jamal Abdillah, Bingkisan Untukmu.

0: Ritma Klasik.
1: Ayuh, bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Sri Aul Shelet?
2: Ya, saya, betul.
1: Bersama saya apa saya cakap eh?
2: Saya Puan Aisyah. Boleh panggil Aisyah je.
1: Aisyah. Okey Aisyah. Saya ada nampak ni ramai yang rata-rata tag saya untuk menginap di Sri Aul Shelet ni. Mm-hmm. Yang terletak di Kelantan. Mungkin yeah, boleh Aisyah kongsikan di mana lokasi sebenar Shelet ini.
2: Okey, lokasi yang kita berada ialah di Bacok, Kelantan, kawasan Pantai Melawi.
1: Pantai Melawi. Bacok, Kelate. Mungkin boleh Aisyah kongsikan antara keunikan di Shelet itu sendiri.
2: Okey, kalau macam dekat Shelet ni, kita ada sediakan package yang berbeza lah. Contoh kalau datang berdua, kita ada sediakan bilik untuk berdua. Kalau family boleh datang, boleh bilik yang family punya lah.
1: Package harganya macam mana? Serendah berapa?
2: Untuk bilik kita bermula harga RM70 sehingga
1: RM150. RM70 sahaja?
2: Ha, betul, yang tu berekon lah.
1: Jadi maksudnya tadi Aisyah katakan ini berdekatan dengan Pantai Melawi. Jarak pantai ni adakah betul-betul buka pintu nampak pantai ataupun jauh kena berjalan kaki?
2: Betul. Kalau nak lagi dekat dengan laut, boleh camping. Kita pun sediakan untuk berkemah.
1: Kalau berkemah, adakah kita kena bawa sendiri ataupun Aisyah yang sediakan tapak sahaja ataupun set peralatan?
2: Kalau untuk camping, yang nak bawa kemah sendiri, kita akan charge atas tapak je lah. Yang tu RM20. Kalau nak sewa kemah yang kita sediakan pun ada. Bermula harga RM40.
1: Oh, RM40 termasuk dengan tapak itu sendiri ke atau macam mana?
2: Betul, termasuk tapak.
1: Kemah termasuk tapak hanya RM40. Kalau nak untuk bawa kemah sendiri, RM20 untuk sewa tapak. Pelanggan ataupun pendengar Radio Klasik nak tahu lebih lanjut, mungkin ada laman sosial ataupun nombor.
2: Kalau untuk tengok secara detail, boleh ke TikTok Sri Aul Shelet. Untuk gambar dan harga bilik, boleh kontak melalui 017-978-7983. Untuk TikTok, SRIAURCHALET.
1: Sri Aul Shelet.
2: Betul.
1: Aisyah, macam mana pula dengan operasinya?
2: Untuk operasi bilik, kita bermula check-in dari pukul 2, check-out pukul 12. Standard. Tapi mungkin ada sesetengah tempat dia check-in pukul 3. Depends lah.
1: Okey. Kalau sampai awal, adakah boleh check-in awal? Atau bergantung kepada
2: Insya Allah boleh.
1: Pelanggan seterusnya.
2: In case kalau bilik yang nak check-in tu dah tak ada orang, cleaner dah siap set up apa semua, kita bagi je.
1: Tak ada masalah lah, boleh runding lah. Adakah Shelet Aisyah sendiri ni akan ditutup seketika untuk hari Sabtu ataupun ada hari-hari tertentu untuk tidak boleh menginap?
2: Tengok atas
1: keadaan.
2: Permintaan in case kalau ada camp sekolah, biasa camp sekolah atau kursus dia orang akan ambil weekdays. Jadi weekdays tu kita akan buka lah.
1: Dan mungkin Aisyah sendiri boleh kongsikanlah cabaran.
2: Macam Sri Aul Shelet sebenarnya dia terletak di tepi sungai dan laut secara amnya. Jadi untuk hujung bulan kita akan hakisan daripada laut dan sungai. Mungkin tempat lain tak ada sungai, okeylah sikit kot. Yang tu daripada alam semula jadilah. Kalau daripada customer tu mungkin layanan kita nak kena follow up apa semua untuk minta kurang harga, macam tu je lah.
1: Kata-kata semangat ataupun kata-kata terakhir kepada peniaga yang baru sahaja nak berjinak-jinak dalam perniagaan, terutama untuk melakukan rumah penginapan.
2: Okey, yang pertamanya untuk bisnes yang berkaitan dengan orang face to face dengan ni lah manusia ni kan. First nak kena sabarlah. Kita nak kena layan dia orang. Tapi kena tengok keadaan lah. Jangan sampai dia orang macam ambil kesempatan atas kita macam tu. Kalau dari segi harga tu tak boleh letak market yang tinggi sangat. Sebab kita kan ada saingan macam tu. Sabarlah.
1: Sabarlah kunci utama sebab kita nak jumpa dengan pelbagai ragam manusia.
2: Dengan harga yang makin naik.
1: Betul?
2: Macam itulah.
1: Apapun kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga maju jaya dalam apa jua impian dan hasrat di dalam hati. Terima kasih Aisyah.
2: Okey.
1: Jumpa lagi.
2: Okey, terima kasih. Saudara kongsi, kami tular.

Well, saudara, demikian tadi perkongsian antara Siti Saleha dan Puan Aisyah, merupakan pengusaha Sri Aur Chalet Bacok Kelantan. Terbitan Hazwani Zakaria. Ya, jangan lupa esok dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, kita akan kongsikan lagi perniagaan kecil-kecilan kepada para pendengar Radio Klasik yang kami bawakan setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Baik, ayuh kita ke lagu permintaan seterusnya daripada Nani dari Banting Selangor yang meminta lagu berjudul Demi Cinta Ini. Dendangan Najib Hanif ditujukan buat teman-teman yang mengenali diri ini. Moga sihat-sihat semuanya. Diikuti permintaan daripada Metua Tan dari Kampung Punau, Perinsen, Kuching, dengan doa dan juga harapan semoga semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Angin sepoi-sepoi bahasa di sini katanya. Dan turut juga nak ucapkan terima kasih atas sajian lagu-lagu yang menarik halua telinga. Walaupun seni kata lagunya ada yang sedih, namun iramanya tetap rancak dan menghiburkan. Terima kasih kembali ya buat Metua. Dan lagu permintaannya berjudul Ku Bawa Rahsia Hati, dendangan Nasir Wahab, ditujukan kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sedang mendengar ketika ini, terutama kepada pendengar tegarnya iaitu Kak Seng Mok Martin, Kak Sio Ndok Kebin, Sayud Mok Ringgong, Mary Johnny, Rokiah Atum Piarona, Makcik Miok Mung Yenggang, Pakcik Along Mak Donna, Nicholas Steris dan Bai Renuk Simon. Okay, terus kita dengarkan dahulu lagu dendangan Najib Hanif, Demi Cinta Ini.

Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada. Dan kita dah pun berada di hujung pertemuan slot lagu pendengar setia Radio Klasik ya. Apapun, kita ada beberapa lagu pilihan untuk diperdengarkan. Antaranya lagu permintaan daripada Pak Teh dari Jitra Kedah yang meminta lagu berjudul Kesetiaan, dendangan Sarah Raisuddin buat hiburan isteri tercinta dan keluarga tersayang. Katanya semoga berbahagia selalu. Seterusnya daripada Cikgu Zaini bin Alias dari Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang yang nakkan lagu berjudul Hure Hure, dendangan Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad, ditujukan khas buat semua pendengar setia Radio Klasik yang bergelar Bapa. Katanya dengan ucapan selamat menyambut Hari Bapa, bergembira sikit-sikit di rumah sudahlah amboi katanya. Nak hebat-hebat gaji tak dapat lagi. Alamak, tak apalah kan, sabar itu kan separuh daripada iman. Apapun, terus kita dengarkan Hure Hure.

0: Ritma Klasik.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
0: Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Masih bertemankan saya, Emily Nazambri, jauh dirindu, dekat disayang. Dan selamat menjamu selera buat saudara yang sedang menikmati hidangan makan malam tu ya. Tak kira lah walau di mana jua berada, pastinya saudara lah yang lebih bijak dalam penyediaan santapan yang menepati cita rasa saudara sekeluarga ya. Dan selamat bersantai di samping insan-insan yang tersayang sambil terus layan Radio Klasik menggamit kenangan.

Baru saja berlalu lagu dendangan Ramlah Ram berjudul Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Buat saudara, walau di mana jua berada ya, terus menggami kenangan saudara hanya di Ritma Klasik. Baik, sebagai ingatan kita bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan buat saudara, masa waktu selepadu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 7.27 minit malam. Terus dengar Radio Klasik menggami kenangan. Dan saudara, memberi itu menerangkan hati seperti matahari menyinari bumi.

0: Radio Classic. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 89 hingga 92.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa zakat.

0: Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Zakaria ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi."
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا

0: Amin.
1: Dan sebutkanlah peristiwa perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya. Lalu kami tiupkan padanya dari roh ciptaan kami dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi umat manusia.

0: Sesungguhnya, agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim
2: Radio Klasik.

Ya, baru saja berlalu antara air dan Jakarta. Dengan Datuk Sheila Majid, membawa kita ke pukul 7.54 minit malam ketika ini. Terus layan ritma klasik walau di mana jua saudara berada. Dan selepas ini, slot sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti mulai pukul 8 malam. Jangan lupa dan terus dengar ritma klasik. Kembali bertemankan saya sejurus selepas utama 9 malam ini dari pusat berita Radio RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Terus kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jasmil Jamal. Membawa bola Jasmil Jamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Ritma

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
0: Sepanjang jalan kenangan, irama Amandi.
1: Dengarkan ritma klasik.

0: Radio Classic.
1: Sujana Archive pada hari ini.
2: Baluarti. B-A-L-U-A-R-T-I. Baluarti. Baluarti adalah tembok rendah yang dibina di sekeliling bahagian atau istana yang ada ruang untuk melepaskan tembakan atau anak panah.
1: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: bersama Melodi Antarabangsa di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dalam sejarah Piala Dunia yang menjangkau hampir satu abad, ramai pemain telah mencipta detik-detik luar biasa. Namun, tiada yang lebih pantas daripada jaringan yang dihasilkan oleh Akan Sukur dari Turki pada Piala Dunia 2002. Dalam perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan, beliau hanya memerlukan 11 saat selepas sepak mula untuk menjaringkan gol. Rekod tersebut masih kekal sebagai gol terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia sehingga hari ini. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
0: Melody Antarabangsa.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada ya. Bertemu kembali di Melodi Antarabangsa pada malam ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi tak berkanja ya untuk terus teman-temankan saya Emelina Zamri. Jauh dirindu, dekat disayang pastinya menerusi ruangan Melodi Antarabangsa. Mengimpunkan lagu-lagu menggamit kenangan dari seluruh pelusut dunia. Ayo saudara, tanpa kita membuang masa lagi, kita terus saja ke lagu pembuka tirai Melodi Antarabangsa. Menerusi persembahan Little Eva Locomotion.

Baru saja berlalu Always, persembahan Atlantic Star, hasil ciptaan bersama tiga adik-beradik David, Jonathan dan Wayne Lewis, ya, menggamit kenangan saudara pada tahun 1987. Di manakah saudara ketika lagu-lagu melodi antarabangsa ini berkumandang, ya? Semoga kenangan itu akan terus terpahat di hati sanubari saudara. Baiklah, untuk lagu yang seterusnya ini, kita singgah pula ke dunia Bollywood, ya. Menerusi paduan suara Asha Bosley dan Kishore Kumar, terimalah Milkaya Humko Sati Milkaya, sebuah lagu Hindi yang begitu klasik dan ikonik sekali, petikan daripada filem Hum Kisi Se Kum Nahin sekitar tahun 1977. Ayo, terus dengarkan.

Woman in Love yang didendangkan oleh Barbara Streisand membawa kita ke pukul 9.42 minit malam ketika ini. Terima kasih kepada Zunaili Adam Kukup dari Pontian Johor yang sama-sama layan Radio Klasik menggamit kenangan di Melodi Antarabangsa. Katanya sambil rehat malam-malam ni bertemankan Radio Klasik. Kepada saudara yang merindukan lagu-lagu malar segar dari pelbagai negara, inilah Melodi Antarabangsa. Dan saudara juga boleh dengarkan kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi Radio Klasik di tempat saudara masing-masing. Dan saudara boleh juga dapatkan jadual penuh perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM dan tonton di senarai sebanyak 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan TV 2, TV 1 dan juga saudara boleh stream di aplikasi RTM Klik. Satu bola, satu dunia. Sorakan bermula di sini.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Melodi antarabangsa terus menggamit kenangan saudara walau nun jauh di seluruh pelosok dunia ya. Dan sebelum kita nak ke slot nostalgia di klasik pada pukul 10 malam ini nanti, ayuh ke negara matahari terbit pula dengan lagu persembahan Momo Yamaguchi berjudul Akai Unme yang juga merupakan lagu saduran, iaitu lagu rakaman semula berjudul Ku Ingin Bahagia. Terus dengarkan.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terus teman bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih kepada saudara yang terus kekal setia bersama kami hinggalah ke saat ini ya, untuk kita nikmati himpunan lagu-lagu nostalgia, petikan daripada filem, juga lagu-lagu rakaman Piring Hitam menerusi nostalgia di klasik. Hanya yang terbaik buat saudara. Ayuh kita terus dengarkan dendangan Lena yang merupakan lagu rakaman pada tahun 1950 berjudul Melodi Asmara, petikan filem Racun Dunia. Ayuh dengarkan.

Dostu sen gel şey tata.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Inilah Nostalgia di Klasik. Dan saudara masih lagi dialun-alunkan dengan lagu-lagu yang penuh nostalgia dalam era tahun 50-an. Ayo kita terus berdendang dengan nyanyian Kamsani berjudul Ayuh Mari ke Laut, petikan daripada filem Pacar Putih keluaran tahun 1953. Filem yang telah dikeluarkan pada tahun 1953 ini adalah di bawah terbitan Nusantara Film Company, ya, menerusi pengarah dari Indonesia yang banyak membawa pembaharuan dan lari daripada pengaruh filem Hindustan iaitu Nas Anas. Membariskan antara para pelakon handalan antaranya S. Kandar Isman, Normadiah Junaidah Haris, Daeng Idris dan A. Rahim. Berkisar tentang kisah cinta yang pada ketika itu dikaitkan dengan naratif cinta terlarang antara watak-wataknya. Terus dengarkan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada, ya, terima kasih kepada saudara yang terus setia hinggalah ke saat ini. Dari era tahun 50-an tadi, kita terus saja merentas zaman dengan menelusuri lagu-lagu nostalgia ke era tahun 60-an pula, ya. Lagu nyanyian Zahra Agus berjudul Keindahan Bintang Malam menggamit kenangan saudara pada tahun 1960.

Itu dia Sukma Rindu. Rindangan Merdu Lagi Mengasyikan oleh Puan Sri Saloma. Hasil ciptaan Tan Sri P. Ramli, manakala lirik ditulis oleh S. Sudarmaji dengan iringan P. Ramli Combo. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik. Dan saudara boleh juga dengar Radio Klasik di rtmklik.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Terus aktifkan frekuensi Radio Klasik di tempat saudara masing-masing. Baik, kita ke lagu Nostalgia yang seterusnya ini merupakan paduan suara Suhaimi dan Hasnah Taha dengan lagunya berjudul Idamanku. Merupakan lagu yang dikeluarkan pada tahun 1962.

Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

terus merentas zaman menerusi nostalgia di klasik. Dan nampaknya, saudara sedar tak sedar, nostalgia di klasik dah pun nak melabuhkan tirainya ya. Semoga saudara telah pun terhibur dengan alunan lagu-lagu nostalgia di klasik yang telah berkumandang sejak pukul 10 malam. Menyusul utama 11 malam dari pusat berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Selepas itu, saudara akan dialunkan dengan lagu-lagu berirama Melayu pelbagai rentak, juga lagu-lagu popular menerusi slot sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti, menerusi lagu yang terus berkumandang hinggalah ke saat ini ya. Berterusan hingga ke pukul 12.30 malam dalam segmen Harmoni Klasik. Sehingga itu, segala kekilafan daripada saya mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: biru burung serindik. Diberi makan sejambu mawar. Berapa tahun hujan di langit, air di laut masukkan tawar.
1: Serindik dadanya biru. Diberi makan buah yang ranum. Jika putus petua guru, air yang masin dapat diminum.

0: Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan landscape industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sedangkan ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak RM1 juta disalurkan kepada tabung Kasihat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan RM1 juta.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Dato' Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: AI cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Jadi, skenario kita yang dulu kita sebut data lewat tadi, satu berlaku data lewat lain. Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, mak dia Indonesia. Perkawinnya, jadi anak tidak dapat berbicara. Isu data lewat dia, dia adalah disebabkan mereka selain daripada berjalan masalah. Keluarga tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Apalagi ada takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab
0: Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng, Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC, kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemantin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kilam kasih penuh nostalgia di klasik.
1: Senang susah Dinda relakan menghadapkan, inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
2: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk lawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Sepanjang jalan kenangan.
2: Irama tanpa

0: Kau ni apa hal?
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semangat-semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tak

Radio Classic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Muslimin yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Semoga senantiasa beroleh limpah keberkatan daripada Allah. Pada hari ini, insya-Allah kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Muhammad bermula pada ayat 20 sehingga ayat 29, masih lagi pada juzuk yang ke-26.

0: لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم.
1: Di antara isi penting daripada ayat yang kita bacakan tadi iaitu berkaitan ketika perintah jihad ini diturunkan, beberapa orang dari kaum muslimin merasa gentar dan takut menghadapi musuh dari kalangan musyrikin. Yang kedua, ancaman kepada kaum muslimin adalah orang-orang berpenyakit hati yang mana ketika ujian datang ia keluh kesah, tidak sabar, lemah imannya dan keluar rasa dengki dalam hatinya serta kelihatan sifat kemunafikannya. Dan yang akhirnya, Islam mengajar umatnya agar tidak mengharapkan pertemuan dengan musuh. Namun apabila bertemu dengan musuh, maka bersabarlah dan ketahuilah bahawa sesungguhnya syurga adalah balasan bagi mereka yang mati di jalan Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran dan bacaan Al-Quran kita bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi ya di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sujana Archive pada hari ini.
4: Baluati. B-A-L-U-A-R-T-I. Baluati. Baluati adalah tembok rendah yang dibina di sekeliling bahagian atau istana yang ada ruang untuk melepaskan tembakan atau anak panah.
3: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
5: Radio Classic.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Saya Mak Pali dari Felda Pembangunan Segaman, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara. Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.

Dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Harapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama.

Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Aku Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Zaid kerana kelebihannya dalam menghafal Al-Quran. Pada awalnya, bendera ini diserahkan kepada Umarah bin Hazm, iaitu seorang sahabat yang merupakan ahli Badar dan lebih berusia jika dibandingkan dengan Zaid. Namun, atas dasar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh Zaid, bendera kabilah Bani Najjar kemudiannya diserahkan kepada Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sangat mempercayai kecerdasan dan kebolehan yang ada pada Zaid, lalu memberikan tugasan khas kepadanya. Dalam riwayat ada menyebut, terdapat riwayat yang menyebutkan di mana Zaid berkata, "Aku dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah seorang budak dari Bani Najjar yang telah membaca 17 surah yang diturunkan kepadamu. Aku membacakannya di hadapan Rasulullah dan baginda kagum. Baginda bersabda, 'Wahai Zaid, pelajarilah tulisan Yahudi untukku. Kerana demi Allah, aku tidak mempercayai mereka terhadap kitabku.' Maka aku mempelajarinya, tidak sampai setengah bulan, aku telah mahir mengenainya." Zaid juga menceritakan, "Rasulullah bertanya kepadaku, 'Adakah kamu mahir bahasa Suryani?' Aku menjawab, 'Tidak.' Baginda bersabda, 'Maka pelajarilah ia.' Lalu aku mempelajarinya dalam masa 17 hari." Zaid juga merupakan antara penulis wahyu utama yang akan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ayat Al-Quran diturunkan untuk dicatatkan pada pelepah kurma, batu atau kulit haiwan. Zaid bin Thabit juga memainkan peranan yang penting dalam sejarah pemeliharaan Al-Quran. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas ramai penghafal Al-Quran syahid dalam Perang Yamamah, Zaid dilantik mengetuai usaha mengumpul Al-Quran ke dalam satu naskhah. Walaupun pada mulanya beliau merasa berat dengan tugasan itu, beliau melaksanakannya memastikan setiap ayat mempunyai dua saksi dan bukti bertulis. Ubaid bin As-Sabbaq meriwayatkan bahawa Abu Bakar berkata kepada Zaid, "Sesungguhnya kamu adalah seorang lelaki muda yang berakal. Kami tidak meregui kamu. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah, maka carilah Al-Quran dan kumpulkanlah ia." Zaid pada mulanya berasa berat hati dan bertanya, "Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, ini adalah kebaikan." Zaid berkata, "Abu Bakar terus meyakinkanku sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar." Maka Zaid pun mengumpulkan Al-Quran daripada pelepah tamar, batu nipis, tulang-tulang dan daripada hafalan para sahabat. Zaid bin Thabit juga diiktiraf sebagai pakar rujukan tertinggi dalam bidang pembahagian harta pusaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umatku yang paling mengetahui ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit." Walaupun Zaid lebih muda daripada ramai sahabat besar yang lain, beliau sangat dihormati. Pernah diceritakan bahawa Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir, memegang tali kendali tunggangan Zaid sebagai tanda hormat kepada seorang ulama. Zaid meninggal dunia pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 45 Hijrah dan kewafatannya dianggap sebagai kehilangan ilmu yang sangat besar bagi penduduk Madinah. Demikianlah kisah tokoh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamakninah di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih. Salam.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam hujung minggu. Salam Malaysia Madani. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad sama dengan 5 Muharram 1448 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi, sementara syuruk untuk hari ini 7.05 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus berhibur dan terus memilih kami sebagai peneman setia saudara untuk ruangan Simfoni Hujung Minggu Lagu Tanpa Henti bermula 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan bersama. Semuanya hanya di Wirama.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Selfie.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Semasa sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Lagu nyanyian Dato' Nasir Wahab, Ku Bahawa Rahsia Cinta. Baru saja memburukan saudara, dan waktu sekarang 6.44 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman setia saudara. Dan yang paling penting, moga hujung minggu ini dan hari ini dan pagi ini, moga dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki semuanya. Baik, hari ini bersempena Hari Bapa Sedunia. Tak kira lah, ayah pun boleh, walid pun boleh, papa pun boleh, abah pun boleh. Tak kira lah apa saja panggilannya. Kalau nak kongsikan ucapan itu buat insan tersayang, ayah tersayang, hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Dan di jam yang berikutnya akan saya kongsikan ucapan juga dedikasi saudara. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri 7 pagi nanti. Dan ayo kita berhibur dengan lagu persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Ya Maulai.

0: Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kedudukan Malaysia di pesada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pentadbiran serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tumbuh di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia, Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punya telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehinggakan di lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manshaf melangkah kepusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berakhir dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara kepusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Saudara, ayah bukanlah manusia yang sempurna. Namun kasih dan pengorbanannya sentiasa luar biasa. Di sebalik diamnya tersimpan 1000 cinta untuk keluarga. Langkah seorang ayah mungkin tidak selalu terlihat, namun setiap jejaknya adalah jalan yang membimbing anak-anak menuju masa depan. Ayah juga ibarat pohon yang rendang, teguh berdiri menahan panas dan hujan demi memberi teduh kepada keluarga tercinta. Tak semua wira memakai jubah. Ada yang memakai senyuman dan keletihan setiap hari demi kebahagiaan keluarga, dan dialah ayah. Kasih seorang ayah mungkin jarang diucap, namun setiap pengorbanannya berbicara lebih kuat daripada 1000 kata. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung dahan. Selamat Hari Bapa, kami sanjungi. Jasamu dikenang sepanjang zaman. Baik saudara, untuk hari ini, bersempena dengan Hari Bapa Sedunia, hantarkan ucapan buat ayah, buat walid, buat papa, buat abah yang mungkin bersama dalam juga liku-liku kehidupan membesarkan seorang anak. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Baik saudara, jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk My Digital ID Biometric. 7.30 minit pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami. Wirama Hujung Minggu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepo tak nampak orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit-cubit manja.
1: Pak Min, nampak tak Abang Sudin? Tadi Suraya pergi bengkel dia, tapi tak ada lah pula.
2: Loh, awak pula sampai kedai Pak Min cari dia ni. Hai, nak ajak lepak tengok bola kan, sama-sama boleh lah. Pak Min dah ikut.
1: Ke situ pula Pak Min ni. Ni Suraya ni cari Abang Sudin, nak suruh dia tengokkan motor Amin ni. Motor dia buat hal balik lah, susah nak pergi hantar barang nanti.
2: Mana pi Amin tu?
1: Amin? Dia baru je keluar dengan kawan dia kejap. Ada hal katanya.
2: Lah ni Pak Min tengok dok hati Suraya ni. Ai kerap sebut nama Sudin ya.
1: Eh, bukannya apa Pak Min. Abang Sudin tu kan rajin, senang minta tolong. Nak-nak berkaitan motor ni. Lepas tu, dia taklah berkira sangat Pak Min.
2: Yalah tu, muka macam Sudin tu pun ada orang kenal juga.
1: Manis apa? Sekali pandang macam pelakon Hindi Rajesh Khanna. Masa muda-muda.
2: Yalah, Rajesh Khanna. Tak dapatlah Pak Min nak tolong. Takut hangau je lagi.
1: Taklah. Dahlah, Suraya nak pergi Pekan. Nak daftar My Digital ID di kios. Pak Min dah buat ke belum?
2: Dah buat dah minggu lepas dengan Ajis.
1: Wah, dahsyat. Pantas.
2: Pak Mi rasa benda tu penting. Sebab penggunaan perkhidmatan digital, orang kata ni, makin meluas. Terutamanya dalam bidang perniagaan. Macam Pak Mi ni.
1: Ya, dan sebenarnya Pak Mi, kerajaan akan memperkenalkan semakan biometrik wajah secara masa nyata, iaitu real time. Dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam proses

0: Daftaran My Digital ID sebagai langkah memperkukuh keselamatan identiti digital rakyat.
1: Oh, sebab itulah kita disarankan untuk mendaftarkan. Orang kata apa tu? Kios My Digital ID.
0: Ya, Pak Min. Dengan cara ni, dapat kukuhkan lagi sistem keselamatan dalam talian. Contohnya, macam ancaman cyber seperti penipuan dalam talian, penyamaran identiti dan kecurian data.
1: Oish, lagu tu lah.
0: Penambahbaikan keselamatan dilaksanakan secara berperingkat di semua kios My Digital ID di seluruh negara.
1: Suraya. Sajalah nak tanya. Kalau mereka tak ada lah katanya nak pergi kios tu, boleh tak daftar secara online?
0: Boleh je Pak Mit. Hanya perlu daftar My Digital ID melalui aplikasi Mudah Alih yang boleh dimuat turun menerusi App Store, Google Play dan juga Huawei Apps Gallery.
1: Kan mudah. Habis tu yang Suraya nak pergi pekan tu buat apa lagi? Kan mudah. Hanya daftar dalam talian saja.
0: Suraya nak pergi pekan tu, selain ke kios, adalah barang yang Suraya nak cari kat sana.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Di sebalik wajah yang tenang tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Semasa sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
6: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
5: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dengan terus bersama di laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa, saya nak kongsikan jagaan cuaca untuk pagi ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan ribut petir di daerah Perak. Dan juga hujan menyeluruh di kawasan pantai Kedah, juga di beberapa tempat antaranya di Perlis, Johor, Pulau Pinang dan juga Selangor. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini ribut petir di kawasan pedalaman wilayah Persekutuan Labuan, juga di pantai barat dan Kudat. Sementara Tawau dan Sandakan dijangkakan pagi ini hujan. Sementara di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat antaranya di daerah Kuching, kawasan Samarahan, Betong, Sarike, daerah Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Baik, seperti biasa, tepat pukul 8 pagi nanti, ruangan sepanjang Jalan Kenangan, lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara. Dan juga berita utama dari pusat berita Angkasa Puri akan menyusul 9 pagi nanti. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan. Wirama, hujung minggu.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.